Informasi yang pertama, Taman Pro 2, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah erupsi. Gunung ini meluncurkan awan panas sejauh 2.000 meter. Badan Geologi Kementerian ESDM melaporkan aktivitas Gunung Merapi ini terjadi pada Jumat pukul 21.22 waktu Indonesia Barat. Arah guguran awan menuju barat daya. Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya dan juga alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi, dan warga diimbau mematuhi rekomendasi resmi dari pemerintah. Beralih ke informasi olahraga, Taman Pro 2, AC Milan meraih kemenangan saat menjamu Venezia dalam lanjutan Serie A. Rossoneri menang 2 gol tanpa balas. Giornata kedua Liga Italia mempertemukan AC Milan melawan Venezia, di mana laga digelar di San Siro pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Milan tampil dominan sepanjang 2 kali 45 menit. Tim tuan rumah mencatatkan 16 tembakan dengan 4 non-target dan 57% penguasaan bola, unggul ketimbang Venezia yang bikin 7 percobaan tembakan, 2 on-target dan 43% penguasaan bola. Kendati tampil menyerang, Milan gagal mencetak gol sepanjang paruh pertama. Venezia mampu meredam Gonzalo Ramos tanpa gol hingga turun minum. AC Milan baru bisa memecahkan kebuntuan di babak kedua, tepatnya pada menit ke-69. Gonzalo Ramos mencatatkan nama di papan skor. Ramos menerima umpan terobosan dari Alexis Salmakers dan menembak bola masuk ke gawang, dan Milan memimpin 1-0. Tim tuan rumah mengandalkan keunggulan semenit jelang waktu normal habis, di mana bek Venezia Rodon Halhel mencetak on-goal atau gol bunuh diri. Arun Jasari berperan besar dalam gol kedua Milan. Dia menembak bola on target yang ditepis kiper Venezia Filip Stankovic, tapi bola tepisannya membentur Halhel yang sedang mengejar Jasari dan masuk ke gawang. Gol bunuh diri dari Halhel menjadi penutup duel di San Siro, dan AC Milan menang 2-0. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: DKI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih di Spada bersama Deli Tambunan sampai dengan jam 10 nanti. Ya masih lah, orang juga baru jam 7 atau Pro 2 ya. Waktu kita kan masih panjang banget nih. Tapi perlu saya informasiin kalau di Jalan Pangrangon nomor 34 Bogor ini udah mulai cerah cuacanya ya. Matahari sudah mulai bersinar cantik teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang hari ini mungkin gak punya kegiatan, bisa nih jemur-jemur badan kamu biar kamu tambah sehat. Apalagi nih sekarang ini lagi musim batuk pilek ya. Jadi kita mesti meningkatkan imunitas tubuh kita teman Pro 2. Salah satunya dengan berjemur kena sinar matahari pagi. Sedap bukan? Ya udah kalau gitu. Masih banyak informasi yang mau saya bagi dan juga lagu-lagu enak yang mau saya puterin. Dan di jam 7 ini nih teman Pro 2, saya mau kasih lagu dari David Bayu dengan Tembok.

Karena sebelumnya saya mau kasih dulu nih lagu yang menjadi anthem untuk para pekerja. Ada lagu dari Salma Salsabil dengan Hachu. So enjoy dengerin lagu-lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di Spada on Saturday bersama Deli Tambunan.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Untuk menjalani hidup yang lebih berkelanjutan, gak selalu harus dimulai dari perubahan besar ya. Cara kita belanja sehari-hari juga nih, ini bisa ngasih pengaruh terhadap jumlah barang yang diproduksi, digunakan sampai menjadi limbah. Maka dari itu nih, mengurangi kebiasaan belanja tertentu bisa menjadi langkah sederhana untuk membangun gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, teman pro dua ya. Kayak misalnya kita mulai dari sekarang tuh harus membeli barang secara efisien, teman pro dua. Yang namanya diskon sering membuat sebuah barang kelihatan jauh lebih menarik daripada harga yang sebenarnya. Padahal ya, harga murah itu nggak otomatis berarti pembelian itu memberikan keuntungan. Kalau misalnya barangnya jarang kita gunain juga, teman pro dua ya. Membeli sesuatu cuma karena sedang promo justru bisa meningkatkan jumlah barang yang menumpuk di rumah. Jadi sebelum memanfaatkan diskon, coba deh bertanya dulu sama diri sendiri, apakah barang itu memang kamu butuhkan? Apakah barang itu sudah kamu rencanakan untuk dibeli atau enggak? Terus pertimbangkan juga nih seberapa sering barang itu akan digunakan dan apakah kamu sudah punya barang yang serupa. Terus yang namanya tren yang terus berganti bisa bikin kita ngerasa perlu memperbarui pakaian, aksesori atau barang tertentu walaupun barang lama masih layak digunakan. Nah, kebiasaan ini bisa mendorong konsumsi berlebihan karena barang dibeli bukan berdasarkan kebutuhan lagi, melainkan karena keinginan untuk mengikuti perkembangan atau tren. Padahal nih, memperpanjang masa penggunaan suatu barang, ini menjadi salah satu langkah sederhana loh untuk mengurangi konsumsi kamu.

Tom Pro 2, sebuah unggahan di media sosial Instagram bilang nih kalau kemarau akan terjadi sampai bulan Oktober 2026 ya. Dan kemarau ini adalah periode dalam satu tahun ketika suatu wilayah mengalami curah hujan yang relatif rendah atau sangat sedikit dibandingkan periode lainnya. Saat kemarau, hujan cenderung lebih jarang turun ya. Selain itu, suhu udara kerasa panas banget nih kayak yang sekarang sering terjadi. Dan yang mengkhawatirkan, ketersediaan air berkurang di sejumlah wilayah Tom Pro 2 gitu. Tapi bener gak sih kalau misalnya kemarau itu akan terjadi sampai Oktober 2026? Nah, Sekretaris Utama BMKG Guswanto membenarkan informasi yang beredar kalau misalnya musim kemarau di Indonesia diprediksi berlangsung sampai Oktober 2026. Dan BMKG memastikan mayoritas wilayah Indonesia masih mengalami kemarau sampai Oktober nanti, Tom Pro 2 ya. Jadi, masih lumayan panjang nih. Dan musim hujan diperkirakan mulai masuk bertahap pada pertengahan Oktober, terutama di wilayah barat Indonesia. Gitu, tapi kita doakan aja deh, mudah-mudahan walaupun kemarauannya jadi panjang ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tom Pro 2 ya. Semoga kita semua sehat-sehat, wilayah dan juga lingkungan kita pun selalu baik ya, tidak ada lagi kebakaran hutan, dan kita semua bisa bijak nih menggunakan air.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Teman berdua, kamu pernah gak sih ngerasa nih di weekend seperti ini yang harusnya bisa kamu manfaatkan dengan berjalan-jalan atau mungkin untuk hal-hal produktif lain selain kegiatan reguler kamu, tapi kamu malah pengen rebahan doang gitu. Kalau kamu pernah, kamu gak sendirian ya. Karena nih ada beberapa orang yang memang merasa pengennya cuma rebahan doang gitu ya. Rebahan sesekali bukan masalah. Yang perlu diperhatiin adalah durasi dan pola aktivitas secara keseluruhan. Kalau misalnya kamu menghabiskan waktu berjam-jam dalam posisi yang sama, tubuh bisa kerasa kaku dan gak nyaman nih ketika akhirnya kamu harus kembali beraktivitas ya. Yang namanya weekend atau akhir pekan sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk tetap aktif dengan cara yang menyenangkan. Gak harus melakukan olahraga berat ya, atau mungkin harus ke gym, gak harus seperti itu ya. Berjalan di sekitaran rumah kamu, membersihkan kamar, berkebun, memasak atau berbelanja kebutuhan sehari-hari bisa menjadi pilihan untuk membuat tubuh kamu tetap bergerak. Nah, bagi yang terbiasa menghabiskan waktu di depan TV atau di depan smartphone kamu ya, aktivitas ini juga bisa diselingi nih dengan berdiri dan berjalan sebentar gitu. Yang namanya bergerak pada akhir pekan juga bisa dilakukan bersama keluarga kamu ya. Ngajak anak berjalan-jalan, keponakan, adik, mama papa kamu, atau mungkin kamu sekedar bermain di ruang terbuka ya, atau melakukan kegiatan rumah bersama. Ini bisa bikin aktivitas fisik terasa lebih ringan dan tidak seperti kewajiban. Pada intinya sih, jangan terlalu lama rebahan. Kalau cuma sebentar-sebentar, nggak apa-apa tahun Pro 2 ya. Tapi manfaatkan weekend kamu dengan hal-hal produktif lainnya.

Sudah masuki jam 8 waktu Indonesia Barat, Taman Pro 2. Saya masih punya informasi untuk kamu ya. Dan hari Sabtu gini nih identik biasanya dengan jalan-jalan. Hari Sabtu gini biasanya identik dengan kumpul-kumpul bersama keluarga, atau mungkin sekedar datang ke kondangan. Apapun rencana kamu, saya doakan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Jangan lupa untuk yang mau berangkat, segala sesuatu yang perlu dibawa jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Kalau sampai ketinggalan suka jadi repot Taman Pro 2, oke? Yuk saya temenin lagi deh. Sebelum saya kasih informasi, saya kasih dulu lagu-lagu enak lainnya. Abis ini saya bakal puterin lagunya Ziva Magnolia dengan Kata-Kata Taman Pro 2.

Tapi tenang, lagu Jenny-nya bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi. Karena untuk yang sekarang banget nih, saya mau kasih dulu lagu terbaru dari Pamungkas dengan Adam. So enjoy, tetap di Spada on Saturday bersama saya Deli Tambunan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

komputer, laptop, tablet, ponsel dalam waktu lama sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari kita ya. Saat kita bekerja, belajar, mencari hiburan, bahkan saat lagi makan. Tapi ini nomor 2 ya, terlalu lama menatap layar bisa memicu sejumlah keluhan. Mulai dari mata kering, sampai perih, ya, sampai pandangan kamu kabur. Dan yang lebih parah sampai sakit kepala, nomor 2 ya. Nah, kondisi ini tuh menjadi tanda computer vision syndrome atau digital eye strain, yaitu kumpulan keluhan yang muncul akibat penggunaan perangkat digital dalam waktu lama. Nah, selain mengganggu mata, CVS ini juga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman pada leher, bahu, dan juga punggung kamu ya. Walaupun seperti itu nih, keluhan akibat CVS umumnya bisa dikurangi dengan memperbaiki kebiasaan saat menggunakan perangkat digital, teman-teman 2. Gitu, maka dari itu ya, ada baiknya jangan terlalu lama, kasih jeda mata kamu supaya ada istirahatnya, nggak cuma natapin ponsel terus, teman-teman 2 ya. Jadi, lakukan perubahan sederhana dalam kebiasaan menggunakan perangkat digital. Gitu, salah satu langkah yang bisa diterapkan adalah aturan 20-20-20. Maksudnya apa sih? Misalnya nih, setelah menatap layar selama 20 menit, alihkan pandangan ke objek yang berada di sekitar 20 kaki atau 6 meter selama setidaknya 20 detik. Nah, jadi kebiasaan ini tuh membantu mata beristirahat dari aktivitas melihat pada jarak dekat secara terus-menerus, nomor 2. Selamat mencoba!

Tahun Pro 2 untuk kamu yang suka dengan bola, nanti malam akan ada pertandingan yang kayaknya lumayan seru nih ya. Ada Liverpool melawan Nottingham Forest yang akan berlangsung nanti malam Tahun Pro 2. Jadi memang rangkaian sepak bola ini ya, akan ada Liverpool menjamu Nottingham Forest di Anfield, di mana Liverpool datang dari hasil imbang 2-2 melawan Newcastle United, sedangkan Forest mencari respon setelah kalah 0-1 dari Leeds di Liga sebelum menjalani pertandingan Piala Domestik Tahun Pro 2. Liverpool punya rekor kandang kuat ya pada laga pembuka musim di Anfield. Forest di sisi lain mencetak gol dalam 10 laga tandang Premier League beruntun sebelum pertandingan ini. Jadi memang ini kelihatannya nih, duel ini tuh nggak layak dipandang satu arah doang nih Tahun Pro 2. Maka dari itu ya, serunya lagi nih, hal ini akan membuat Liverpool ini membuktikan diri bahwa dia itu masih bisa nggak sih menjadi raja di Premier League Tahun Pro 2.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Untuk kamu para kaum rebahan, pernah gak sih kamu tuh ngerasa rebahan itu terasa lebih menyenangkan daripada pergi berjalan-jalan, apalagi di weekend ini ya? Karena memang bagi kaum rebahan nih, ajakan jalan-jalan belum tentu terdengar lebih menarik dibandingkan kesempatan untuk tetap berada di rumah. Setelah menjalani rutinitas yang padat, rebahan di tempat tidur atau sofa sambil nonton TV, sambil main handphone, atau sekedar menikmati suasana tenang justru bisa terasa seperti pilihan terbaik ya, teman Pro 2 ya. Rebahan memang ngasih kesempatan bagi tubuh kita untuk beristirahat, tubuh dan pikiran lah ya, tanpa harus memikirkan banyak hal. Pergi jalan-jalan biasanya membutuhkan persiapan, mulai dari memilih pakaian, menentukan mau pakai kendaraan apa, mikirin biayanya ya, sampai menghadapi perjalanan dan juga keramaian. Sementara itu, rebahan bisa dilakuin kapan aja tanpa persiapan khusus. Selain faktor kenyamanan, tubuh juga punya kebutuhan nih untuk memulihkan energi setelah beraktivitas. Jadi ketika merasa lelah, otak kita tuh cenderung nyari aktivitas yang minim usaha dan ngasih rasa aman. Maka dari itu nih, berada di tempat yang sudah familiar seperti kamar kamu atau ruang keluarga, itu biasanya sering kerasa lebih menyenangkan dibandingkan harus keluar rumah, teman Pro 2. Tapi ingat ya, jangan terlalu sering rebahan karena itu bisa bikin kamu semakin sulit untuk beraktivitas di luar rumah. Jadi sesekali boleh, tapi jangan sampai kamu jadi setiap weekend rebahan gitu. Lakukan juga beberapa aktivitas lainnya, teman Pro 2 ya, termasuk jalan-jalan dan bersosialisasi.

SZA with Kill Bill nomor 2. Lagu ini tuh mengantar kita menuju jam 9 ya. Sebentar lagi masuk jam 9 pagi nomor 2. Dan itu artinya memasuki 1 jam terakhir saya nemenin kamu. Tapi tenang aja, masih banyak lagu-lagu enak yang bisa kamu dengerin dan beberapa informasi yang mau saya bagi nomor 2. Dan untuk kamu yang punya rencana hari ini berolahraga untuk sekedar berkeliling SSA atau mungkin olahraga di Sempur, di Taman Helang, di Taman apalagi sih itu namanya tuh yang di Indraprasta tuh, Taman Kresna ya. Ya apapun lah yang mau kamu rencanakan untuk membuat kamu sehat teman pro 2, saya doakan semuanya berjalan dengan lancar ya. Tapi ingat, untuk kamu yang pengen olahraga, sekiranya kamu mesti menyadari ya kondisi tubuh kamu, kalau misalnya lagi kurang sehat, lagi agak lemes, jangan dipaksain juga teman pro 2 gitu. Kalau emang capek, istirahat dulu sejenak ya, pokoknya santai aja lah, yang penting kamu olahraga gitu ya. Sambil saya temenin ini olahraganya dengan lagu-lagu enak lainnya. Sebentar lagi saya mau kasih lagunya Di Abdul dengan Spontan Tanpa Uhuy.

Tenang. Lagu ini bakal kamu dengerin secepatnya setelah saya kasih dulu nih lagu terbaru dari Bernadia yang ngajakin Perunggu nyanyiin lagu Peluk Aku Sekarang. Lagunya lumayan enak tuh, Bro 2. Kalau nggak percaya, yuk dengerin aja sendiri. Ini dia.

0: yang belum kamu tahu. Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum

Tom Prodo pernah dengar istilah doom spending gak sih yang belakangan ramai digunakan untuk menggambarkan kebiasaan menghabiskan uang sebagai pelarian dari stres, kecemasan atau ketidakpastian terhadap masa depan. Nah, fenomena ini banyak dikaitkan dengan Gen Z ya, yang hidup di tengah kemudahan transaksi digital dan juga paparan media sosial. Doom spending ini bukan sekedar kebiasaan boros, melainkan perilaku konsumtif yang bisa muncul sebagai respon emosional ketika seseorang merasa kondisi finansial atau masa depannya tidak pasti. Jadi secara sederhana nih, doom spending ini merupakan perilaku membeli barang atau menggunakan uang secara impulsif karena orang ini ngerasa lebih baik menikmati uang saat ini daripada mengkhawatirkan masa depan. Nah, istilah ini tuh menjadi populer di media sosial dan kemudian banyak digunakan dalam pembahasan mengenai kebiasaan keuangan generasi muda. Perilaku ini juga nih bisa berupa membeli barang yang sebenarnya nggak dibutuhin, terus juga sering berbelanja online, makan di luar secara berlebihan, bepergian atau melakukan pembelian sebagai bentuk self-reward. Nah, dengan demikian nih, seseorang itu nggak selalu melakukan doom spending karena punya banyak uang. Sebaliknya nih, kecemasan terhadap kondisi ekonomi justru bisa menjadi salah satu pemicunya. Ngeri juga ya Tom Pro 2 ya. Karena memang dampaknya juga nggak main-main Tom Pro 2 ya. Kalau misalnya dilakuin terus-menerus, doom spending bisa membuat kondisi keuangan menjadi nggak sehat. Pengeluaran yang nggak direncanain, ini bisa mengurangi kemampuan seseorang untuk nabung, membayar kebutuhan rutin, atau menyiapkan dana darurat. Gitu, jadi hati-hati Tom Pro 2 ya. Kamu mesti bisa menahan diri kamu, jangan terbawa hawa nafsu, apalagi belanja berlebihan sesuatu yang gak kamu butuhkan hanya gara-gara kamu stres atau cemas.

pernah menjadi wali kota kita, Bima Aryo Sugiarto, ngajak kita nih sebagai generasi muda untuk membangun Indonesia dengan mengambil peran di tengah disrupsi digital dan perkembangan kecerdasan artifisial atau AI seperti saat ini ya. Karena menurutnya, kita sebagai generasi muda ini saat ini harus mampu menaklukkan dunia dengan tiga catatan, yaitu membangun kompetensi, membangun jaringan, dan juga mengambil peran. Jadi sekecil apapun, ambil peran katanya teman pro 2 ya. Di mana Bima Arya juga menyoroti kekhawatiran kita mahasiswa terhadap perkembangan AI. Dia berpesan nih supaya generasi muda tetap optimis. Pasalnya, secanggih apapun AI, manusia akan tetap mampu mengendalikan teknologi tersebut sepanjang menguasainya dengan baik. Gitu teman pro 2 ya. Jadi memang AI ini harusnya sih menjadi supporting buat kita ya. Jangan dikhawatirkan, jangan terlalu overthinking sama si AI ini. Justru nih, kita belajar deh tentang prom-prom supaya kita bisa mengendalikan AI dan membantu pekerjaan-pekerjaan kita. Tapi ingat, jangan full dari AI ya. Semua AI itu hanya sebagai supporting untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita.

Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

Teman Pro 2 pakar kedokteran fungsional yang berbasis di Pennsylvania, Dr. Will Cole, menyampaikan nih faktor dalam gaya hidup modern sampai paparan lingkungan itu bisa berkontribusi terhadap gangguan fungsi sel yang mempengaruhi kesehatan, salah satunya penuaan biologis. Ih, gak mau kan? Umur kita masih muda tapi kelihatan tua. Menurut dia nih, genetika dalam tubuh ini gak berubah selama ribuan tahun, tapi dunia tempat hidup telah berubah secara drastis dalam waktu yang sangat singkat, teman Pro 2 ya. Berbagai tekanan ini bisa berkontribusi yang dinilainya mempercepat penuaan, yaitu kondisi ketika usia biologis seseorang berbeda dari usia kronologisnya. Makanya suka ada istilah begini ya, ih si itu masih muda tapi kok tampaknya tua, ih si itu masih muda tapi kok boros banget. Nah, jangan-jangan ini karena beberapa faktor yang disampaikan ini nomor 2 ya. Salah satu ini bisa bikin kita kelihatan lebih tua dibandingkan usia kita adalah pola makan yang tidak sehat. Menurut Cole, mengonsumsi makanan yang tidak memberikan manfaat bagi tubuh ini menjadi salah satu faktor utama yang bisa mengganggu kesehatan sel, terutama makanan yang memicu peradangan. Selain itu ya, gak punya waktu makan yang konsisten juga bisa mengganggu keseimbangan sel. Gitu, jadi kalau bisa konsisten, kalau misalnya biasa kamu sarapan sekitar jam 6 sampai jam 8, ya teruskan seperti itu. Begitupun makan siangnya ya, makan malamnya. Kalau misalnya berantakan tuh, ternyata itu bisa memicu penuaan dini, teman Pro 2. Gak mau kan kayak gitu.

Oke, Ratu Umroh 2, kayaknya kita harus berpisah dulu sampai di sini ya. Tapi jangan khawatir, untuk kamu yang seneng dengerin saya siaran, besok saya bakal balik lagi untuk nemenin kamu di jam yang sama, oke? Makasih banyak nih untuk kamu yang sudah mendengarkan saya dari tadi pagi. Mudah-mudahan apa yang udah saya share bisa bikin weekend kamu tambah menyenangkan. Habis ini bakal ada aksi Kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Saya jumpa terus di sini sampai nanti sore, sampai nanti malam. Karena masih banyak nih rangkaian acara-acara yang ada di Pro 2 FM yang layak untuk kamu nikmati. Oke, Deli Tamunan pamit sementara. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor, teman Pro 2. Seperti yang saya janjikan, saya balik lagi untuk nemenin kamu di jam 10 ini. Kalau Sabtu kita punya aksi kita Sapa Bumi bersama KRKP. Dan sudah ada Mas Ed Abdullah di sini. Waduh. Kayak ini perjalanan panjang banget nih.
2: Panjang dan melelahkan.
1: Melelahkan
2: karena ya namanya jalan kan. Karena kalau nggak jalan ya berarti duduk. Lumayan deh hari ini.
1: Pagi-pagi udah garing aja nih, baru juga mulai nih.
2: Iya habis.
1: Udah dulu. Jokes bapak-bapak
2: kan. Baru duduk langsung digas.
1: Loh. Kan memang katanya jam 10.
2: Iya sih, yang salah. Yang salah begitu.
1: Yang salah itu, Pak. Dulu Jepang datang ke Indonesia. Salah dia.
2: Enggak salah juga, emang dia niat kali. Kalau dia enggak niat datang ke sini.
1: Dulu kan bangku saya pendek ya. Saya di kamera jadi kelihatan pendek, bentar.
2: Ya dinaikin sedikit lah. Teman berdua mudah-mudahan sehat ya. Sabtu ini tanggal 18 Juli tahun 2026.
1: Ini udah sering banget diingetin padahal enggak boleh nyebutin tanggal ya.
2: Iya ya.
1: Biar bisa dirirat. Oh, iya. Ini nyusahin saya kalau begini jadinya Anda nih. Kenapa sih diulang terus gitu?
2: Ya. Kita ralat ya.
1: Udah diucapin diralat.
2: Udah diucapin ya. Okay. Ya mudah-mudahan teman-teman semua sehat semua. Ini Sabtu yang istimewa, Del.
1: Kenapa mesti istimewa? Nah. Kan yang istimewa cuma Jogja.
2: Siapa bilang? Ada juga.
1: Sama martabat.
2: Nah, itu baru mau ngomong. Dia udah duluan takut diserobot. Takut diserobot ya. Apa? Kenapa istimewa, Del?
1: Kenapa?
2: Karena hari ini kita bahas makhluk ciptaan Allah yang istimewa, Del.
1: Oh. Gitu. Bentuknya memang agak menjijikan.
2: Ya, agak menjijikan.
1: Tapi lucu sih kalau misalnya dilihat-lihat ya, dia tuh.
2: Ya, mungkin dia kalau di bonsai lebih bagus sebenarnya.
1: Bukan di bonsai, emang ada yang kurang segitu. Ngapain di bonsai lagi? Orang dia ukurannya udah kecil.
2: Kecil ya.
1: Udah kecil ukurannya.
2: Tapi bagi sebagian orang ini agak aneh sih, Del.
1: Agak.
2: Iya, itu tadi menjijikkan kali ya.
1: Ya dia ugut-ugutan
2: kan. Gitu kan gitu ya. Tapi aku juga penasaran sih, pengen tahu apa bedanya dia si makhluk ini dengan belatung.
1: Tahu
2: kan kita maksud kita mau ngomongin apa? Magot teman-teman berdua. Kenapa ini kita ketengahkan? Ini mungkin bahasan keberapa sih? Dua, tiga?
1: Tiga tentang magot.
2: Ya.
1: Oh, kayaknya.
2: Sudah sering kita banget. Teman berdua mungkin agak heran juga kenapa sih bahas magot lagi gitu. Kawan berdua. Sekarang itu problem food waste di Kota Bogor itu jadi problem serius ya.
1: Betul.
2: Jadi banyak banget. Katanya sih ada yang ngomong 40%, 50%, 60%. Itu sampah yang dibuang ke TPA di Kota Bogor terutama ya, itu sebagian besar sampah dapur.
1: Betul.
2: Itu sampah yang sebenarnya bisa diolah lagi. Nah, si makhluk ini hadir diciptakan Allah mungkin membantu orang manusia ya, kita terutama. Makanya kita pikir penting juga untuk membahas lagi teman berdua. Dan dulu kita membayangkan ya, apakah tiap rumah tangga itu bisa memelihara gitu.
1: Memelihara si makhluk sendiri.
2: Gitu. Atau harus skala besar, nanti kita akan cari tahu juga. Kalau ini bisa di rumah-rumah, sebenarnya menurutku sih ini satu solusi yang keren sih dia dalam konteks Kota Bogor ya. Karena kau pernah ngalamin nggak beberapa kali itu di Galuga ya, kan kita buang masih ke Galuga ya.
1: Betul.
2: Ini ditutup kan, ada penolakan dari, saya pernah ngalamin itu sampai satu minggu
1: longsor dia.
2: Apanya?
1: Si TPA-nya longsor.
2: TPA-nya longsor, sehingga ditutup.
1: Si sampahnya ya, karena sampahnya udah gunung banget kan.
2: Sama atau gunung?
1: Sampah yang menggunung.
2: Sampai yang gunung kayak jelas dong semua.
1: Malu ada bapak dosen. Masa istilah kayak gitu aja mesti dijelasin kayak iya, anak kan harus kayak jelas. Anak preschool.
2: Iya kan? Sampah menggunung apa sampah gunung. Nah, itu bau kan kalau sampah apa tuh dapur ya? Sama makanan segala macam tuh bau. Kita bingung juga mau diapain gitu kan. Mau diolah nggak, belum punya alatnya. Nah mungkin ya, ini cabai nanti kita cari tahu ya. Termasuk ada satu pertanyaan nanti setelah kenalan ya, aku mau nanya dia sebenarnya. Kita kenalan dulu ya kalau begitu dong.
1: Di sini sudah ada Bapak Dokter.
2: Ayo.
1: Sudah ada Bapak Dokter Dimas Andrianto.
2: Tahu nggak panggilan
1: dari IPB?
2: Panggilan siapa?
1: Pak siapa?
2: Ya kita tanya.
1: Maaf Pak sebelum ya, dilanjut
3: pagi.
1: Saya setiap minggu Pak mengalami hal ini.
2: Enggak apa-apa.
1: Bapak mau enggak Pak? siaran terus di sini Pak, gantiin saya. Biar Bapak merasakan. Aduh. Pak Dimas sehat Pak Dimas?
3: Ya alhamdulillah sehat.
2: Kita tanya dulu panggilannya siapa? Oh, ya. Pak panggil, dipanggil biasa dipanggil siapa?
3: Iya, selamat pagi. Terima kasih Mas Dili dan Mas Ayib. Jadi saya biasa dipanggil Dimas atau Pak Dimas?
2: Dimas ya.
3: Iya.
1: Oke. Pak Dimas dari Biokimia IPB.
3: Iya betul. Saya dari Departemen Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University.
2: Mantap. Langsung ada pertanyaan.
1: Apa?
2: Apa hubungannya mat? Bagaimana menghitung maggot secara matematik? Kan ini dari ini Pak. Gaya.
1: Gampang Pak Dimas kalau saya mau jawab gini dulu. Oke, saya akan jawab tapi Anda coba dulu gitu.
3: Ada nanti kita
2: nah, kita bahas.
3: Karena kita harus berbasis data ya.
2: Tapi sebelum ke matematikanya, kita ngomong maggot dulu, Pak. Sebenarnya kenapa kita bisa mengundang Pak Dimas? Karena kapan hari kita undang Pak Idung.
1: Oh iya.
2: Ya kan? Iya. Sesama di MIPA ya.
3: Iya betul.
2: Dia beliau cerita ada orang yang ahli maggot, bahkan tidur dengan maggot.
1: Waduh. Maksud sih sama segitu sih emang.
2: Apa yang ngomong?
1: Gila. Oke. Akhirnya didatangkanlah Pak Dimas di sini.
2: Dari kontak ke teman bodan. Alhamdulillah Pak Dimas hari ini berkesempatan hadir bersama kita. Ini kita mau bicara panjang lebar soal maggot. Tapi sebelum memulai Pak Dimas, aku dari sebenarnya sepanjang perjalanan tuh mikir zaman kecil dulu kita kan seumurannya kita kan
1: asik seumuran gila yain aja deh ya
2: zaman sekecil kita itu nggak ada istilah maggot,
1: adanya belatung,
2: iya kan
1: ya.
2: So aku mikir
1: identiknya sama mayat lagi kalau belatung dulu,
2: betul, bangke kan bangke ayam di belatung gitu apa di belatungin. Sama kedua alat ijo.
1: Alat ijo.
2: Nah kita agak-agak anu lah, agak tahu lah. Oh ini mungkin ada hubungannya alat ijo sama belatung kan. Gitu. Tapi aku mikir maggot tuh nama itu muncul dari mana?
1: Okay. Oh,
2: jangan-jangan itu ada nama satu tempat di Jakarta dia.
1: Apa Dan Maggot?
2: Dan Maggot.
1: Itu nama pahlawan itu mah. Dan Maggot.
2: Itu Dan Maggot ya.
1: Ih, parah.
2: Ya kan ini mendebak sebelum raja kewajiban. Tadi mas, saya lagi tahu.
1: Iya. Siap.
2: Sebenarnya. Istilah maggot itu mulai kapan? Karena zaman kayak 80-90 belum ada ya?
3: Belum ada.
1: Belum populer ya?
3: Bukan
1: ya.
3: Organisme asli Indonesia, bukan.
1: Oh gitu?
3: Introduksi dari luar ini.
1: Oh.
2: Nah ini baru ketahuan.
1: Makanya nama maggot.
2: Jangan curiga dan mogok.
1: Ini nih namanya lempar batu sembunyi.
2: Sembunyi batu.
1: Sembunyi pala. Sembunyi tangan.
2: Gimana Pak Dimas? Ya.
3: Jadi maggot itu sebetulnya adalah bahasa Inggris yang artinya belatung. Nah tetapi belatung di sini berbeda dengan belatung lalat pada umumnya. Makanya kita gunakan tetap istilah bahasa Inggrisnya yaitu maggot. Nah kalau kita lihat lalat secara umum, misalnya tadi lalat hijau atau lalat yang menyebarkan penyakit, itu punya beberapa fase hidup. Yang pertama telur. Setelah jadi telur, dia akan menjadi larva yang warnanya putih, kecil, dan ya, itu memakan
2: kayak lalat yang kecil gitu
3: ya? Bukan, larva seperti
2: oh, kayak belatung.
3: Yang belatung. Nah, belatung itu larva. Nah, jadi pada kondisi belatung ini atau larva, dia akan makan sampai kondisi tertentu akan menjadi pupa atau kepompong yang warnanya kehitaman. Nah, pupa ini kemudian pecah, pecah dan kemudian menjadi lalat dewasa. Nah pada lalat hijau atau lalat umum di rumah, lalat dewasa ini akan mencari makan. Nah pada saat lalat ini makan, misalnya di sampah, di bekas bangkai, kemudian dia hinggap ke makanan kita, maka ini akan membawa penyakit. Nah inilah sumber penyakit dari lalat rumah atau lalat hijau pada umumnya.
2: Itu siklus yang siklus hidupnya si lalat biasa ya?
3: Iya betul. Nah setelah dewasa akan menelur, akan menghasilkan telur, kembali lagi siklusnya. Nah apa berbedanya dengan maggot BSF? Ya BSF ini singkatan dari Black Soldier Fly. Karena nanti pada waktu dewasa lalatnya akan berwarna hitam pekat dan ukurannya lebih panjang daripada lalat pada umumnya.
2: Oh, beda ya?
3: Beda. Saya
2: potong dulu. Kalau yang umum misalnya lalat biasa atau lalat hijau dia lebih bulat ya?
3: Iya lebih bulat. Kalau yang kalau ini? BSF ini panjang.
2: Lebih panjang.
3: Panjang. Nah perbedaannya. Jadi kalau pada BSF ini yang aslinya diintroduksi dari Amerika Selatan, setelah dia dari fase telur, kemudian pecah menjadi fase maggot atau belatung. Nah pada fase belatung dia akan makan dengan jumlah yang banyak, makanya bisa mengolah sampah organik. Dia makan sebanyak-banyaknya dan ukuran belatungnya, ukuran maggot yang BSF ini lebih besar daripada ukuran belatung lalat rumah.
2: Lalat biasa.
3: Jadi kalau kita lihat lalat-lalat di rumah ada di daging-daging busuk, itu belatungnya kecil-kecil.
2: Kecil-kecil.
3: Tapi maggot itu bisa gendut-gendut belatungnya.
2: Sebentar Pak, sebentar. Iya, oke, terus Pak.
3: Nah, kemudian
2: enggak sebentar.
3: Jangan gitu dong.
1: Enggak, orang saya biasa aja. Justru kalau saya dibilang kurus, fitnah jadinya kan.
3: Iya, iya. Jadi setelah besar, kemudian dia akan berubah, mulai mengeras, warnanya dari putih jadi hitam.
2: Coklat jadi hitam,
3: ya,
2: coklat
3: terus hitam ya. Iya, nanti akan menjadi namanya pupa. Nah, setelah pupa, akan pecah, kemudian keluar lalat dewasa. Nah, pada fase lalat, lalat dewasa dari maggot BSF ini tidak punya mulut, tapi hanya punya organ penghisap untuk minum saja. Jadi pada fase dewasa dia tidak makan lagi. Karena tidak makan, jadi dia tidak ada kepentingannya, misalnya hinggap di sampah,
2: di bangkai,
3: tidak ada kepentingannya. Jadi tujuan fase dewasanya hanya satu, kawin. Nah, setelah kawin, bertelur, mati. Siklusnya kembali lagi. Nah, sehingga lalat BSF ini tidak menyebabkan penyakit,
2: tidak menularkan,
3: tidak menularkan penyakit seperti lalat rumah.
4: Saya juga baru tahu.
2: Serius, kita bahas 3 kali ini memang harus kita undang dokter aslinya
4: ya. Yang memang ahlinya ya. Sampai tidur sama maggot kan tadi.

0: diberikan tepakan ke magua terus jangan sampai busuk.
1: Jangan sampai busuk.
0: Tidak ada bau.
1: Oke, Pak. Bisa. Sebelum jauh ke pembahasan magua, saya mau balik ke tadi. Ini kan dari Amerika Selatan.
0: Betul.
1: Apakah sebelumnya, sebelum ditemukan di Amerika Selatan itu, di Indonesia nggak ada?
0: Tidak ada.
1: Jenis ini?
0: Iya, spesies ini tidak ada. Oh. Saya kebetulan juga bekerja dengan genetik di biokimia. Jadi saya juga sudah memetakan genetika maggot yang ada di Indonesia, dan ini juga menjadi masalah nanti di pembudidaya. Jadi banyak teman-teman yang budidaya maggot, tanda kutip, gagal. Kenapa gagal? Karena dia budidaya nih, dari telur, jadi maggot dewasa, jadi lalat, dia bikin lagi jadi telur, terus. Nah begitu itu sekitar 4-5 siklus dia biasanya mati semua. Kenapa mati semua? Karena begitu dia 4-5 siklus itu semua sudah bersaudara tuh.
1: Oke.
0: Jadi udah
1: kawinnya sudah incest ya?
0: Iya, jadi incest. Jadi akan keturunannya cacat. Ada yang sayapnya panjang sebelah, tangannya nggak ada. Makanya begitu keturunan ketiga atau keempat kita harus tukeran. Misalnya Mas Ayib budidaya, saya budidaya, nanti kita tukeran telur tuh.
1: Jadi saya agak sesama mereka ya, hukum alam.
0: Itu penting sekali.
1: Ini saya ketemu alasannya, Pak. Ingat Mama Reti nggak yang diundang?
0: Iya.
1: KKP dulu punya program di Indramayu, Pak. Di masa terus kita ngajarin mama-mama di sana untuk budidaya maggot atau spesies juga. Cuma 2 siklus.
0: Nah,
1: habis itu mati semua.
2: Iya, punah. Nah,
1: saya baru tahu obatnya. Tapi itu kita menduga apa salah prosedur budidayanya si BFS-nya ya.
2: Cacat genetik ternyata.
1: Oke.
0: Saya juga sudah memetakan genetik maggot yang ada di Indonesia, dan ya at some point pasti akan ada genetiknya akan terus bersilang dan jadi dekat kerabatannya. Suatu ketika kita harus silangkan lagi. Nah, dari luar riset saya yang terbaru itu kita paling jauh kekerabatannya dengan maggot dari Jordania.
2: Oke. Okay.
0: Jadi next perlu ambil bibit dari sana untuk di pengayaan gen yang ada di sini.
1: Pak, pertanyaan saya, kenapa di Indonesia nggak ada
2: rawat hitam itu?
1: Si maggot ini. Apa sih BFS?
0: BFS. Ya, untuk itu mungkin alasannya terkait dengan evolusi dan yang lain ya, artinya tiap lokasi itu pasti ada organisme khas dari daerah situ.
2: Oke. Okay.
0: Nah, termasuk kayak misalnya salah satu yang rame ini adalah kelapa sawit, untuk penyerbukannya perlu serangga. Nah, serangganya itu pollinatornya tidak ada di Indonesia. Karena sawit itu bukan tanaman asli Indonesia. Jadi harus dibawa dari Afrika.
2: Oke.
0: Jadi
1: atau kalau begitu jangan-jangan dulu di Indonesia enggak ada sampah.
0: Bisa jadi.
1: Enggak apa-apa lah, sampah jangan-jangan di kita. Saya jadi mikir gini juga, Pak Dimas. Dulu mungkin ya, orang masih, saya masih ingat ya, zaman kecil itu kalau ada sampah segala macam kan nggak pernah akan sampai titik busuk. Karena apa? Dibawa ke kandang ayam, kandang bebek. Ini nenek saya ya. Nah, ini juga saya jadi menarik tuh. Jadi yang terjadi sekarang pasti ada historical di belakang itu ya, mungkin.
0: Tapi betul, Pak. Ini memang value yang saya pikir juga mulai hilang dari masyarakat kita pada umumnya. Kalau kita lihat dulu ya, bahkan alas makan misalnya kita pakai daun pisang,
1: gak ada plastik.
0: Terus kemudian saya ingat mbah saya itu selalu memberikan petuah bahwa kalau makan tidak boleh ada sisanya. Harus dihabiskan gitu. Nah, ini value-value ini yang kemudian mulai terdegradasi gitu. Jadi kita nggak ada kan, kayak misalnya kalau kita berbicara salah satu sumber food waste, salah satu yang saya tangani ini juga garnish misalnya. Garnish itu kan makanan, Pak.
1: Zaman dulu.
0: Tapi kita nggak ada, Pak.
1: Pak Dimas ingat nggak? Zaman dulu ada garnish. Istilah garnish di...
0: Tidak ada. Jadi cuma dimakan, sampah.
1: Cuma dimakan. Kan?
0: Semua dimakan, Pak.
2: Iya.
1: Jadi
2: sudah bergeser ya.
0: Cuma daun pintu aja, Pak, yang nggak dimakan.
1: Sama telinga.
2: Cuma daun pintu, daun telinga.
0: Iya, betul.
1: Dari gue sama daun jendela katanya. Oke, teman berdua, ini kita ada pencerahan baru nih. Jadi satu, BFS itu sebenarnya bukan asli
2: Indonesia.
1: Benar ya? BSF apa BSFS?
0: BSF.
1: BFS itu KRKP bikin ini, Pak. Kelompok anak muda yang peduli pangan. Kita sebutnya Bogor Food Savior. Aku kebalik-balik ya?
2: Iya. BFS sama BSF.
1: Iya, BSF. Ini yang benar BSF. Jadi originnya nggak di Indonesia, teman berdua, tapi kemudian itu juga dari kita bahas, jangan-jangan kita memang nggak dikasih Allah makhluk ini awalnya, karena memang secara kebudayaan, spiritualitas, nilai, bagi kita dulu makanan itu sesuatu yang sakral.
2: Kita sudah bisa mengatasi gitu ya.
1: Iya, tapi sekarang kan tadi Pak Dimas bilang ya, value-nya berubah, gaya hidup juga berubah, sehingga sisa makanan, bahkan kalau tadi Pak Dimas mengingatkan, kalau kita pergi ke restoran, kemana, ini tidak sedang menyalahkan ya, culture baru ya, tapi bahwa misalnya ada garnish, ada segala macam, itu kadang-kadang tidak dianggap sebagai maka

0: nah, bahkan jadi sampah gitu ya.
1: Berarti jangan-jangan si maggot ini nggak cuma harus ada di rumah-rumah, di restoran-restoran taruh juga tuh. Mereka punya harusnya satu rumah maggot setiap restoran. Lucu juga tuh ya.
2: Bagus juga tuh. Iya kan? Itu bisa jadi ini deh, jadi edukasi, jadi atraksi juga kan. Kalau Pak Dimas, kalau tadi kan di yang 40, berarti datanya sama lah. Di Bogor berarti kan sebagian besar itu limbah rumah tangga. Yeah. Tadi data disebutkan 40% itu dihasilkan dari rumah tangga. Itu termasuk hotel, restoran, kafe, kayak gitu, rumah makan.
1: Di luar itu. Ih, berarti lebih mengerikan dong.
3: Betul. Jadi salah satu saya ada bekerja sama itu juga, salah satu limbah yang besar terkait pangan di Indonesia itu adalah hajatan, Mas.
2: Betul.
3: Sedih Mas kalau kita
2: itu
3: lihat limbah hajatan, Mas.
2: Parah. Ini nih, Pak suka jadi MC dia, Pak.
3: Jadi itu begitu kita datang tuh sampahnya pakai drum-drum gitu ke tempat pengolahan maggot, isinya tuh rendang, opor,
2: sisa-sisa.
1: Karena cuma 2-3 gigit ya udah
3: tapi
1: dibuang sama dia.
3: Betul. Lagi.
2: Saya ya kalau saya sedih, selalu ngabiskan gitu. Kecuali kalau yang saya ambil itu ternyata lengkuas, itu mau saya buang.
1: Pengen. Nah, biasanya juga dimakan tuh lengkuas.
2: Kalau lapar banget. Iya. Betul Pak, itu dan metode ya sekarang ya, kalau sekarang itu memang kalau zaman dulu ya, saya masih ingat juga nih. Lagi-lagi saya balik ke zaman dulu ya, teman Prodo. Mungkin kalau teman-teman yang lahir tahun 2090-an ke sini mungkin enggak ini ya, enggak. Zaman dulu kalau hajat itu kan metodenya ini, apa tuh? Bukan prasmanan. Di tempat saya.
3: Jadi,
2: iya kan? Kalau ada tamu udah disiapin satu itu dibawa gitu.
1: Nasi jadi, box gitu.
2: Enggak, di piring.
1: Oh, di piring.
2: Paling di piring tapi paling ada tambahan beberapa ikan di meja karena mainnya panjang kan? Lauknya gitu. Nanti kalau enggak habis itu tadi karena masih punya itik di rumah, ikan.
1: Jadi soang gitu ya.
2: Macam-macam dia, macam-macam gitu. Nah, sekarang karena jadi sistem apa itu prasmanan tuh?
3: Iya, di gedung.
2: Segala macamnya orang kadang mikir, enggak habis juga enggak apa-apa gitu. Iya. Kalau di kampungan kan rasa gak enak banget ya, disuguhin terus gak nikmati gitu. Itu ada
1: tapi emang ada sih manusia-manusia yang suka kira-kira kalau ngambil ya.
3: Nah itu.
1: Kita kan harusnya punya takaran gitu, sanggupnya berapa. Gak usah dihajatan. Saya juga beberapa kali di acara-acara intern gitu, buset deh. Gak habis ujung-ujungnya. Berarti sebetulnya SDM-nya juga mesti dibangun ya.
3: Iya, nah itu
2: SDM kan. Takaran sama pengetahuan.
3: Value-value tradisional Indonesia yang positif-positif itu.
2: Pernah nima gak Pak Dimas, sorry. Pernah nima gak itu yang limbah sisa ini yang masuk ke tempat Bapak yang sisa hajatan tuh.
3: Oh iya, itu sampai di
1: satu drum gitu
3: dia. Pick up ya, mobil pick up pakai drum. Lebih dari satu. Karena kita punya beberapa mitra di Jakarta, Depok gitu.
1: Ya Allah. Satu hajatan itu udah satu drum tuh.
3: Beberapa tempat
1: kan. Beberapa tempat.
2: Banyak ya.
1: Sedih banget.
3: Drum-drum plastik yang biru besar-besar itu gitu.
2: Iya.
3: Biasa.
2: Teman Pro 2
1: tapi seru ya ternyata kita jadi banyak belajar nih sama Pro 2 ya.
2: Tapi juga jadi bahan refleksi bareng ya teman Pro 2 bahwa problemnya itu ya Allah menciptakan maggot ya, syukur ada makhluk itu, tapi itu hanya sebagai solusi kan. Harusnya akar problemnya yang mulai kita beresin juga
1: dari
2: ya.
1: Dari diri kita.
2: Maggotnya diperbanyak tapi yang buang makanan juga banyak kan juga enggak selesai masalahnya kan. Benar. Tapi mulai dari sekarang nomor 2 ini ajakan ya. Mulai lebih apa itu namanya istilahnya itu ya.
1: Lebih aware.
2: Lebih sederhana dia.
1: Oh, lebih sederhana.
2: Iya, jadi makan nasi aja, enggak usah banyak.
1: Situ aja
2: atau
1: makan nasi pakai jelantah.
2: Atau kalau mau lebih sederhana, teman-teman pergi biasanya ada warung sederhana. Nah, di situ.
1: Ih. Gimana kalau kita aja nanti?
2: Boleh habis ini gas. Ya sudah. Kita sama dengerin lagu dulu. Tapi jangan lupa teman-teman boleh komentar. Mungkin berbagi pengalaman juga boleh ya Pak Dimas ya?
3: Boleh.
2: Ada yang udah pernah nyoba maggot enggak? Nah, saya mau cerita juga. Saya di rumah pernah melakukan memelihara. Mungkin teman-teman boleh cerita ya. Kendalanya apa? Kemudian kalau mau start awal tuh kita kira-kira disiapin. Boleh tanya? Boleh juga kasih informasi atau pengalaman ya.
1: Silakan bisa langsung WhatsApp di 0811-111-5222 atau bisa komentar di mana Mas Aib?
2: Di live chat YouTube kita Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.
1: Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi habis ini.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung. No.

0: Kita balik lagi nomor 2 dengan ahlinya magot nih.
1: Boleh gak sih?
0: Pak Dimas.
1: Ini kalau zaman dulu kan misalnya ahli TV ya, misalnya Pak Deli, Deli TV gitu.
0: Berarti ini?
1: Enggak, ini cuma ngomong gitu aja.
0: Berarti ini Pak Dimas magot. Parah banget.
1: Pak, dia ngomong, Pak. Saya enggak ngomong.
0: Dan itu kira begitu kemana penggiringannya, pasti ke situ. Jangan. Pak Dimas, ahli magot gitu aja.
1: Ya, itu. Ya, itu yang dimaksud. Jangan terlalu kamu kadang-kadang suka ini ya, berpikir negatif.
0: Parah.
1: Gitu sih.
0: Lanjut lagi nih, ngomongin tentang magot, ya kan. Tadi udah dijelasin kalau ternyata siklus hidupnya seperti itu, dan kadang-kadang banyak yang gagal, karena ternyata mereka itu harus disilang. Supaya nikahnya itu
1: melihara BSF-nya ya.
0: Nikahnya itu tidak satu gen gitu ya.
1: Oh, jadi secara hukum alam udah dicontohin sama Allah ya.
0: Betul.
1: Nikah satu gen juga repot. Di manusia ya, dan hewan juga sama, betul. Aduh, Pak Dimas kita lanjut nih. Kita ngomongin apa dulu, Del? Ngomongin lalatnya atau ngomongin magotnya?
0: Ngomongin magotnya dulu deh. Magotnya
1: dulu. Nah, Pak Dimas saya punya pengalaman nih. Dulu dapat dari teman-teman di SMP BPS. Karena waktu itu kami siaran luar studio tuh. Terus mereka mau di sekolah itu. Mereka membudayakan magot, terus sampah makanan di sekolah diolah di situ. Saya bawa pulang dikasih kecil-kecil, masih kecil-kecil gitu. Nah, itu kurun seminggu hampir 2 minggu tuh kayaknya. Itu taruh di bak plastik gitu, kecil di belakang rumah. Awalnya saya pikir perlu ditutup kan, tapi saya ingat, oh di sekolah itu nggak ditutup, akhirnya saya lepas tutupnya gitu. Saya pernah malam bangun, itu jam 11, jam 12 gitu, atau menjelang subuh gitu, di belakang itu saya dengar kertek-kertek-kertek, ini apa ya, saya khawatir juga kan. Saya cariin, ini ada orang atau gimana, dan ternyata dia tuh, si itu, apa itu, magot itu gerak terus. Saya jadi mikir, bener gak sih? Terus saya googling kan, katanya dia makhluk yang gak berhenti makan.
2: Betul,
1: bener
2: ya?
1: Kan?
2: Iya, betul-betul. Jadi magot ini punya waktu makan pada saat dia menjadi larva. Setelah menjadi pupa, kepompong, jadi lalat dewasa, sudah tidak bisa makan lagi.
0: Oh iya, karena cuma minum doang katanya.
2: Iya, jadi ini sangat efisien dalam mengolah sampah. Jadi
3: ada datanya nggak, Pak?
2: Ada datanya nggak? Kalau pada pengolahan sampah itu kita punya yang namanya waste reduction index.
0: Oke.
2: Okay. Nah, magot ini mengurangi sampah organik sebesar 72,4%.
0: Besar ya.
2: Jadi kalau waktu itu saya buat percobaan, satu bak itu tiap hari dikasih sampah dengan total sampah 25 kg, itu akan menghasilkan kurang lebih 4 kg magot dan 2 kg pupuk bekas magot atau pupuk kasgot.
1: Sudah dari 7 jadi 4.
2: Dari 25 kilo. Oh,
1: 25 kilo
2: itu menjadi 4 kilo magot plus 2 kilo pupuk.
1: Pupuk.
2: Okay. Wow.
1: Bayangin 25 kilo deh. Dihabis di jadi benar ya yang saya saksikan malam sampai syarat gini, Pak. Ini makhluk kok enggak ada tidurnya apa ya? Siang juga pagi kan dikasih lagi nih. Dia makan terus sepanjang hari. Kita lihatin. Betul ya?
2: Iya,
1: kemampuan betul. Dan dia hanya memang pasiennya pendek ya. Mengawal ciptain dia untuk membantu kita.
0: Betul.
1: Menghabiskan itu. Luar biasa ya Allah. Nah, teman berdua mungkin kalau ada yang melihara pernah enggak mengamati kali ya. Nah, tapi gini, Pak. Kegagalannya seringkali tiba-tiba saya yang siklus kedua ya, saya melihara lagi. Tiba-tiba itu setengahnya mati. Saya lagi mikir, apakah ada yang salah dengan makanannya? Karena ada yang ngomong bilang, gak boleh ada yang campur minyak. Apa itu sisa makanannya? Kalau campur minyak katanya mati. Terus ada yang bilang, kalau yang keras-keras banget gak boleh. Ini sebenarnya gimana, Pak? Apa yang menyebabkan seringkali magot itu mati ketika kita pelihara?
2: Ya, jadi konsepnya magot itu adalah makhluk hidup. Namanya makhluk hidup punya preferensi makanan. Nah, magot itu tidak semua sampah organik bisa dimakan oleh magot.
0: Okay.
2: Contohnya kayu-kayu itu tidak bisa. Daun pun selektif. Misalnya daun pisang, daun kelapa itu tidak bisa. Tapi daun bayam, nasi, sisa sayur-sayur itu bisa. Intinya kalau bisa dimakan manusia, umumnya magot bisa.
0: Okay.
2: Itu yang pertama. Nah, yang kedua, magot ini tidak bisa berenang, Mas. Jadi kita jangan kasih magot banyak cairan di situ, mau air, mau minyak, nanti dia mati karena dia tidak bisa berenang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi saat kita memberi sampah,
1: itu berarti
2: itu diupayakan magotnya itu juga jangan dikubur, magot langsung ditimpa dengan sampah, blek, wah, dia tidak bisa
0: juga
2: bernapas,
0: iya.
2: Jadi sebaiknya gimana? Ya kita beri sampah di sekelilingnya, nanti dia biar dia yang jalan.
0: Dia jalan nyari sendiri. Oke. Okay. Gitu.
2: Nah, bagaimana dengan sampah pasar yang biasanya basah? Uh-huh. Atau kalau tadi saya cerita sampah bekas hajatan itu
1: biasanya kadang, campur kan?
2: Campur betul. Nah, biasanya kita kasih perlakuan dulu. Nah, umumnya saya biasanya dicampur dengan ampas kelapa.
0: Hmm.
2: Nah, ampas kelapa tuh punya kemampuan menyerap air.
0: Oke.
2: Okay. Jadi itu akan membuat sampahnya itu relatif lebih padat ya, sehingga maggotnya bisa mencerna itu semua.
1: Ampas sudah pak? Ampas kelapanya agak teknis sih. Ampas kelapa diparut baru diparut atau dia sudah ampas yang disangrai atau?
2: Ya, ampas kelapa yang biasa bekas dari tukang-tukang kalau di pasar kan ada tukang yang jual santan.
1: Ya, santan.
2: Itu. Nah itu kan bekas diperas tuh kering. Uh-uh.
0: Oh. Nah,
2: kalau itu kita campur dengan sampah basah, dia nyerap. Nyerap
0: kurang lah si airnya jadinya.
2: Sehingga maggotnya tidak perlu berenang, bisa jalan di atas sampah.
0: Dimakan nggak tuh si ampas itu?
2: Dimakan.
0: Oh, jadi akhirnya jadi makanan dia juga.
2: Makanan dia juga.
0: Plus si cairannya pun udah terserap ke situ. Banyak ilmu nih kita nih untuk mengurangi limbah.
1: Berarti benar dari kemarin salah aku berarti. Karena apa? Karena saya kayaknya ada itu sisa kuah kecampur
0: dimasukin langsung ya.
1: Ya itu saya tuh anu ditaruh di situ semua dan dikubur. Ini maggot nih.
0: Dicumplekin gitu.
1: Kita mikir kan, ya udah
0: berapa gitu. Kasihan tuh maggot.
1: Di dalam mungkin gini ngap.
0: Dia pengen makan tapi kelelep juga kan. Ya mau bisa napas dia.
1: Bisa napas.
0: Aduh.
1: Oke, itu teman-teman. Jadi enggak semua juga, jadi harus ada pemisahan ya karena dia punya preferensi. Tadi yang ada air ya, ada unsur airnya, minyak segala macam. Jadi memang kalau gitu Pak, kuncinya sebenarnya juga even kita udah misahin yang organik dengan yang non-organik, kalau mau untuk maggot tetap harus seleksi juga ya.
2: Iya betul. Okay. Ada satu catatan lagi juga yang penting yang biasanya luput, yaitu maggot ini akan lebih bagus konversinya kalau sampah itu masih segar, jadi belum fermentasi atau belum busuk. Karena kalau sampah itu sudah busuk, apalagi sampai ada belatung dari lalat rumah, lalat hijau
1: nyampur,
2: mereka akan konflik itu.
0: Oh.
2: Nah itu akan berkelahi lah gitu, ya. Dan itu nggak tahu siapa yang menang. Nah itu mengganggu juga. Jadi sampah itu diberikan ke maggot sebelum busuk. Makanya tadi di awal saya menyampaikan sampah itu harus selesai di rumah tangga sebelum dia dicampur-campur, sebelum busuk kasih ke maggot. Tiap hari dikasih.
0: Berarti anaknya tuh kalau kita lagi masak langsung aja tuh ya,
2: sisa-sisanya
0: langsung kita kasih. Begitu beres makan, ada sisa langsung kasih. Jangan ditumpukin dulu.
1: Jangan, kalau habis masak langsung dimakan.
0: Sisanya.
1: Oh, sisanya.
0: Tolong disimak bahasa saya ya. Ada satu kata sisanya tadi.
1: Pak Batati. Pak. Berarti benar.
0: Maaf ya, Pak ya.
2: Mantap.
0: Emang begini terus, Pak.
2: Saya awas muda kayak.
0: Tiap minggu banget terus ini.
2: Tiap minggu, Pak.
0: Pak, enggak akan ketawa nanti lama-lama, Pak.
2: Eh gitu.
0: Pertama-pertama doang lucunya. Kesel udah enggak lucu, Pak.
1: Maksa. Ya ada maksa. Enggak berarti dia gini deh. Kalau tadi Kak Bu bilang sisa makan itu ada ini enggak sih? Misalnya saya pagi nih motong sayuran gitu. Itu kategori jangan sampai busuk itu ada durasi waktunya enggak? Pernah ada risetnya enggak?
2: Iya, kurang lebih tadi saya sampaikan di awal kalau kita bisa makan biasanya maggot juga mau. Nah, jadi ya belum ada bau, belum ada tanda-tanda kebusukan fermentasi, ya itu masih
1: itu indikasinya ya,
0: langsung kasihin tuh.
1: Tapi kalau sudah agak basis sebaiknya jangan ya?
2: Sedikit-sedikit masih bisa. Jadi apa salah satu contoh yang kami lakukan tuh misalnya gini dengan Karang Taruna. Jadi kita punya sentra untuk budidaya gitu ya, biasanya di level RT atau RW. Nah nanti anak-anak ini pagi-pagi keliling dan rumah tangga itu sampahnya diikat di plastik gantung di pagar.
0: Oke.
2: Okay. Nah itu sampah sehari itu masih bisa biasa.
0: Oh.
1: Jadi kalau pagi, paling nggak siang atau menjelang agak sore diambil udah masih aman ya?
2: Masih aman. Jadi biasanya sih kita kerjasama dengan remaja masjid, anak-anak Karang Taruna ini anak-anak sambil pagi naik sepeda mereka keliling di lingkungannya, terus ngambil-ngambil sampah yang digantung-gantung itu bisa jalan.
1: Ya. Saya pernah dibilangin tetangga kan Pak, Pak jangan melihat kayak gitu, nanti bau. Nah itu satu. Nah mohon penjelasan juga tuh. Apakah betul kalau kita melihara maggot ada bau, dan kalau iya apa yang harus dilakukan kalau ada mencegah? Kan kadang-kadang kalau di kita ya karena anu ya Pak, di perumahan misalnya di komplek itu kan rumahnya dempet-dempet ya. Kalau sendiri-sendiri sih agak jauh enak gitu ya. Kan juga kadang-kadang ya kita berpikir ke tetangga. Yang kedua, kalau naroknya itu apakah harus di tempat ada spesifikasi tertentu gak sih si bak maggotnya gitu?
2: Ya. Yang pertama untuk bau itu bukan diakibatkan maggot, bau itu adalah fermentasi.
1: Berarti makanannya udah kelewat ya?
2: Udah kelewat. Jadi kalau sudah fermentasi pasti bau. Sampah itu kalau fermentasi bau. Nah, oleh karena itu kita harus berikan sebelum dia fermentasi. Nah, kemudian yang kedua, memberikan sampah ke maggot juga tidak bisa sembarangan, dalam artian maggot itu makhluk hidup. Jadi diberi sampah sesuai dengan kemampuan makannya. Nah, jadi kita kira beli sampah untuk dia habis makan dalam satu hari. Kalau sampahnya berlebih, besoknya belum habis, pasti fermentasi. Dan timbul bau nanti di situ. Nah, terus kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi ya?
1: Kalau kita naruh si maggotnya, perlu tempat khusus enggak sih? Kalau si kemarin kan di belakang rumah, memang enggak langsung kena matahari, enggak langsung kena air ya. Tapi dia terbuka gitu, Pak. Apa perlu dikurungin gitu kayak ayam atau gimana?
2: Tidak perlu. Jadi tidak asal perlu. Aja pakai baki plastik bisa, semen bisa, apa aja tidak masalah. Yang penting tetap ada udara. Jadi memang tidak boleh ditutup. Karena makhluk hidup butuh oksigen. Begitu ditutup dia akan mati karena kehabisan oksigen.
0: Berarti simpel ya sebenarnya ya. Simpel sebetulnya ya.
1: Sebenarnya kayaknya semua orang, mau ibu, bapak atau anak di rumah tangga ya, kayaknya. Dan bagi anak-anak tuh anu dah, saya punya tetangga itu ngeliat, "Ih, Pak, ini apa?" gitu. Saya kadang-kadang kan takut dia ini ya. Ada yang takut anaknya, ada yang berani, ada yang, kalau yang berani tuh digini itu si pencet-pencet.
0: Karena gemes.
1: Nah, itu.
0: Dia kan gendut gitu kan, dia
1: gemes lagi. Gini-gini. Kecuali yang jijian ya. Tapi kalau yang berani tuh dia pegang, jangan kenceng-kenceng, jangan mati. Jadi kayak mainan digini-gini.
0: Dia pencet-pencet.
1: Dia pencet-pencet.
0: Iya.
2: Jadi memang yang sulit itu bukan di tahap maggotnya, tapi di tahap lalatnya. Karena lalat ini terbang. Nah, memang ini yang tidak bisa dilakukan di level rumah tangga. Jadi
0: tricky nih ya,
2: untuk
0: ngejar lalatnya ya.
2: Kandang lalat itu harus dilakukan di level komunitas, misalnya RT, RW atau desa. Jadi nanti rumah tangga misalnya punya tempat-tempat pemeliharaan maggot, diberikan telur atau mini larva maggot kecil. Setelah dia besar menjadi pupa atau sebelum jadi pupa, itu bisa dibuat pakan. Nah, untuk start lagi yang ngambil telur lagi ya, gitu.
1: Betul
2: gitu.
1: Sebelum ke BSF nya nih, Pak. Kalau umur kita dia netes nih. Netes itu masih kecil-kecil ya?
2: Iya.
1: Yang optimum dari netes sampai dia kita bisa pelihara, dia makannya rakus tuh umur berapa sebaiknya?
2: Ya, jadi mulai banyak makan itu sekitar ini tergantung suhu, Pak. Karena serangga itu sangat terpengaruh dengan suhu. Jadi pada suhu yang panas ya, misalnya seperti di kota Bogor ini, umumnya sekitar 10 hari itu udah optimum untuk makan banyak. Dan itu akan terus berlangsung sampai hari ke-28. Nah, di hari ke-28 itu lebih dari separuh akan berubah menjadi pupa atau kepompong.
1: Warnanya hitam tadi.
2: Udah hitam itu, udah berhenti makan itu.
1: Jadi cuma 18 hari benar kan?
2: Iya, tapi sangat
1: makannya banyak. Makannya tadi 24 jam ya?
2: Iya. Jadi patokannya biasanya 1,5 sampai 2 gram telur itu tadi akan mengkonsumsi 25 kg sampah.
1: Luar biasa.
0: Hebat sih maggot ya.
1: Tapi ingat
0: apa?
1: Jangan makan terus. Cuma 18 hari.
0: Saya sama Pak Dimas sama-sama gak ngerti sebenarnya. Ini ke arah mana sih bercandanya? Bercandanya mau ke arah mana sih?
1: Jangan kebanyakan makan.
0: Iya, makasih sudah mengingatkan ya.
1: Terima kasih. Nanti tiba-tiba jadi kepompong kamu gimana?
0: Kita baca WhatsApp dulu deh. Ada beberapa yang masuk soalnya nih. Pertama ada Wulan di Bogor Selatan. Katanya topiknya menarik banget, karena yang aku tahu maggot itu bisa mendukung ekonomi. Benar gak sih?
2: Iya.
0: Pak Dimas.
1: Jelasin enggak, Pak?
0: Tapi sebentar. Saya menurut Pak Dimas, gimana proses usaha budidaya maggot dalam beberapa tahun ke depan katanya? Peluangnya masih ada enggak sih?
1: Ya. Mungkin Wulan mau ini ya.
0: Nah, coba silakan dijawab, Pak Dimas.
2: Yang pertama, saya ini akademisi ya. Jadi saya sebenarnya support, tapi saya punya banyak teman-teman yang memang sudah sampai ke level ekonomi.
1: Level bisnis ya.
2: Yang jelas kalau kita lihat maggot ini sebagai pengolah sampah, ya secara ekonomi, dampak ekonomi secara langsungnya kecil. Jadi kalau kita menyelesaikan secara individu, ya tujuan utamanya memang ngurangin sampah. Nah, kalau untuk sampai ke level keekonomian, mungkin harus sekitar 100 kilogram sampah per hari, itu baru kelihatan skala ekonominya. Dan untuk sampai ke tahap itu memang effort dan investasinya jatuhnya tidak kecil juga. Makanya saya tadi sampaikan di awal, perlu ada peran dari pemerintah gitu, untuk di level rumah tangga, RT RW agar ini bisa berjalan.
0: Ada peluangnya, cuman memang butuh effort.
1: Dan itu dari skalanya ada skala minimumnya.
0: Betul. Ya,
1: ada karena skala minimum. Tapi yang kita perbincangkan memang satu ya teman-teman Pro 2. Ini solusi yang bisa dikembangkan di skala kecil. Tujuannya mungkin belum ekonomi ya, tapi lebih bagaimana mengurangi limbah sampah makanan. Tapi kalau mau pun bisa.
0: Bisa. Ada skala. Dicobain dulu aja ya. Hulan ya. Ya. Lanjutnya ada Denny di Cibinong. Menurut saya edukasi tentang maggot masih perlu diperluas. Menurut Pak Dimas, bagaimana cara mengedukasi masyarakat supaya enggak lagi punya stigma negatif terhadap maggot karena banyak yang masih jijik katanya.
2: Betul. Ya. Baik, memang kita juga tidak bisa memaksakan semua orang bisa menerima maggot. Yeah. Jadi seperti disampaikan Mas Ayub, ya ada anak-anak yang jijik, ada itu tidak bisa disamakan. Dan memang dari MUI juga ini fatwanya kan hasyarat ya. Jadi termasuk yang menjijikan. Jadi yang pertama perlu diedukasi terkait sampah adalah pemilahan. Kalau sampah itu sudah dipilah, nah nanti akan ada instansi yang menggunakan maggot kan sudah mudah.
0: Ya.
2: Tapi kalau kita terima sampah itu isinya campur-campur, mana yang harus dikasih ke maggot, mana yang lain. Nah ini memang PR utama edukasi ke masyarakat saat ini adalah pemilahan sampah.
0: Pemilahan sampahnya dulu ya. Ya. Minimal dari masyarakat itu dulu ya.
1: Tapi tetap kayaknya Pak, edukasi soal maggot, literasi soal maggot ini perlu terus disebar luas kan?
2: Ya.
1: Pada skala rumah-rumah tangga.
2: Ya,
0: okay. One more, one more. Kasihan nih si Intan.
1: Enggak, ini apa ini?
0: Satu lagi WhatsApp.
1: Hijidei.
0: Intan bilang katanya kalau masyarakat pengen memulai budidaya maggot dari rumah, persiapannya apa aja sih?
2: Oke. Ya, baik. Saat ini kalau kita buka online shop itu sudah banyak yang menjual paket budidaya maggot yang set atau kit. Itu simpel banget,
1: satu paket.
2: Jadi sudah ada bakinya biasanya, terus kemudian sudah ada mengayak sampahnya atau mengayak maggotnya, karena nanti pada saat fase akhir itu kita ayak, pisahin antara pupuk dengan maggot. Nah itu biasanya sudah include, terus kemudian include telur maggot juga, starter pack itu banyak dan harganya sangat terjangkau, sekitar beberapa ratus ribu saja kalau termasuk boxnya.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Dan satu itu tadi bilang berapa gram Pak yang bisa 25 kilo ya?
2: Ya sekitar 1,5 sampai 2 gram telur itu bisa dalam satu siklus itu sampai 25 kilo sampah.
1: Kalau rumah tangga kita menghasilkan sampah misalnya ya 0,2 per hari, itu luar biasa.
2: Lebih dari cukup Pak itu.
1: Lebih dari cukup, betul. Dua mingguan lebih itu saya kira.
0: Luar biasa. Keren. Siaplah kalau begitu.
1: Nah, apa?
0: Lalat.
1: Oh, ya itu yang kita bilang
0: bahas
1: Pak.
0: Bahas lalat.
1: Lalat Pak.
2: Harus ditunjuk
1: enggak ini request sendiri tadi kan ada dua pembahasan, satu maggotnya, kedua lalatnya. Pak, kalau lalatnya itu kalau skala rumah tangga susah ya kayaknya.
2: Iya, karena lalat ini kan butuh tempat untuk terbang. Sehingga kita harus buat kandang yang ukurannya cukup besar.
1: Kalau di kamar gitu boleh?
2: Kamar lalat berarti.
1: Jadi dia punya dua kamar kan, satu enggak dipakai, dia bisa di
0: bisa.
1: Kamar,
0: ya.
1: Bisa. Tapi ada syarat khusus enggak?
2: Iya, jadi untuk lalatnya ini idealnya bangunannya itu tinggi ya, jadi bukan lebar tapi tinggi. Karena kan harus terbang ke atas untuk kawin.
1: Nah, kawinnya di atas, Pak.
2: Sambil terbang kan lalat.
1: Saya belum pernah ngeliat kawin ya.
0: Kasian.
1: Ya udah.
0: Di mana? Ya itu di rumah maggot saya lihat lalat kawin.
2: Gak ada. Jadi nanti pada
0: enggak beneran. Kok di luar soal?
1: Iya.
0: Enggak boleh bang saya
2: bilang. Ya jadi nanti dia akan kawin begitu ya. Nah terus kemudian menjadi telur. Nah untuk kawinnya itu juga perlu tempat yang agak gelap gitu, tidak terkena sinar matahari langsung. Biasanya kita bisa kasih daun-daun, misalnya daun pisang digantung-gantung, nanti dia akan di bayangannya di situ dan hinggap di situ juga. Terus kemudian kita siapkan tempat yang tersembunyi di sudut-sudut kandangnya, misalnya pakai kayu-kayu untuk dia menaruh telurnya.
0: Telurnya,
2: karena dia akan mencari tempat tersembunyi agar telurnya aman, nalurinya begitu.
1: Oke. Saya pernah lihat juga atau yang Mama Red itu kita sarankan pakai itu Pak, beli jaring yang agak gelap tuh, jaring yang agak rapat ya, memang agak tinggi ke atas. Itu mungkin nggak pakai jaring?
2: Iya, itu bisa dilakukan. Nah nanti telurnya diambil dari tempat-tempat yang gelap tadi, kemudian telur ini yang didistribusikan lagi ke rumah tangga.
1: Dia, dia siklus dari jadi pupa terus jadi lalat terus kita pelihara sampai dia bertelur habis itu mati itu berapa hari itu? Berapa?
2: Kurang lebih 40 hari. 40 hari. Kalau total dari telur sampai kembali jadi dapat telur lagi kurang lebih 40
1: hari. Okay. Dipotong 18 hari tadi.
2: Iya, 28 hari.
1: Iya, yeah, sorry 28 hari. Sebenarnya kan siklus hidupnya pendek banget ya?
2: Pendek sekali
1: ya. Yeah. Mm-hmm. Luar biasa. Tapi manfaatnya itu loh yang besar. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nyoba di rumah Pak, oke saya akan biara maggot deh. Bapak sebaiknya tadi kan secara implisit menyarankan kalau mau mencoba memelihara apa itu lalatnya sampai punya telur sendiri ya nggak apa-apa. Tapi kayaknya lebih ribet ya.
2: Iya betul.
1: Jadi saran Bapak sebenarnya lebih baik ya udah melihara maggot aja untuk bibit dan telur bisa beli aja gitu ya.
2: Iya. Okay. Karena harga bibit dan telurnya itu murah sekali ya. Di online shop itu per gramnya itu hanya berapa ribu saja.
1: Saya belum pernah lihat Pak telurnya langsung itu. Dia segede telur cicak apa telur?
2: Tidak, telur cicak kecil banget.
1: Kan nggak tahu.
2: Iya nggak tahu. Begini
1: telur cicak.
2: Iya,
0: gede banget.
2: Kecil sekali
0: kecil banget. Kayak telur lalat yang suka ada di bangkai. Iya,
2: betul.
0: Sebesar itu ya.
1: Kamu pernah lihat?
0: Pernah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi gerombol ya?
2: Gerombol.
1: Oke. Okay. Saya ngebayang itu kayak telur keong mas enggak?
0: Iya. Kan memanjang kalau dia.
1: Iya, itu kalau dia?
0: Dia tuh numpuk ya.
2: Iya.
0: Numpuk dia. Oh,
2: oke. Okay. Mm-hmm. Jadi nanti telur itu kita taruh di wadah, misalnya di piring atau wadah yang kecil dan di sekelilingnya kita berikan nasi biasanya. Nanti setelah dia menetas, dia langsung makan dari nasi itu. Sampai nanti cukup besar baru kita
1: bikin
2: sampah yang macam-macam.
1: Oh, ya. Okay. Pertama nasi ya. Itu dikasih anu enggak Pak? Apa gulai atau apa enggak ya?
2: Nanti tidak bisa berenang nih.
1: Yang ada ini kita yang
0: ayam bakar. Kalau mau ayam bakar yang kering.
1: Aduh, enggak kerasa nih. Aduh,
0: mungkin nanti kita harus bikin sesi berikutnya nih ngobrolin tentang maggot ya dengan Pak Dimas ya.
1: Tapi anyway di sebelum kita akhir nih Pak Dimas, kalau di Bapak di kampus itu ada lab khusus maggot atau ada kalau ada teman-teman nih yang mau belajar gitu mau diskusi dan belajar dengan Pak Dimas itu boleh nggak sih?
2: Boleh saya sangat terbuka, senang sekali kalau bisa membantu.
1: Di kampus ada ini ya? Atau di rumah?
2: Di rumah ada, di lingkungan saya ada. Gitu. Terus kemudian kalau untuk di kampus kebetulan yang ada cukup banyak itu di Fakultas Peternakan ya kalau di IPB. Yeah. Mm-hmm. Karena kalau saya di biokimia, saya lebih banyak bekerja dengan pupuk maggot untuk kemudian diuji coba ke berbagai tanaman pangan dan maggotnya untuk ke pakan-pakan.
1: Terakhir nih, itu coba bisa dijelaskan dikit Pak. Ini bisa dikasih makan apa saja, pupuknya lebih beda dengan yang lain atau gimana?
2: Ya, baik. Jadi pupuk maggot itu adalah merupakan hasil ekskresi atau kotoran dari maggot. Hmm. Nah, sebagai makhluk hidup, hewan, saat dia makan pasti dia mengeluarkan kotoran. Mm-hmm. Nah, kotorannya itu bentuknya butiran kecil-kecil halus seperti pasir warnanya hitam. Mm-hmm. Bau tidak ada baunya sama sekali. Nah, kotorannya ini sangat tinggi nutrisinya. Jadi kalau kita berikan ke tanaman juga tidak bisa langsung karena harus dicampur dengan media tanam.
1: Oh, dicampur.
2: Kalau campur karena dia apa ya, panas lah bisa dibilang seperti itu, malah tanamannya kerdil.
1: Oke.
2: Okay. Tapi kalau kita campur 1:5, 1:10 lebih cepat.
1: Itu optimum ya?
2: Iya, lebih optimum. Bayam kita bisa panen sebelum waktunya gitu, lebih cepat pertumbuhannya.
1: Okay. Kalau si buat ternak tadi cocoknya buat ternak apa sih Pak?
2: Nah, untuk ternak yang sudah diteliti intensif itu kita sudah coba untuk diberikan ke pakan ya. Untuk pakan ikan misalnya kalau bagus tuh untuk ikan hias. Ikan hias bagus karena kalau di akuarium kita bisa lihat langsung. Yeah. Tapi untuk ikan produksi ini harus hati-hati. Karena maggot itu, maggot kalau sudah kita beri, dia tidak mengapung, dia tenggelam. Nah, begitu tenggelam, tidak langsung dimakan oleh ikannya, malah jadi sampah.
1: Oh.
2: Nah, makanya jadi begitu dibagikan sebagai pakan, yang kami lakukan tuh maggot dibuat kering, terus dibuat tepung.
1: Dibikin pelet ya?
2: Dibikin pelet, tapi dicampur. Jadi dicampur dengan ampas kelapa, tepung jagung, ampas tahu. Nah, kemudian jadi pelet yang dia bisa mengapung.
1: Oke.
2: Nah, kalau mengapung ini ikan lebih suka dan produktivitasnya meningkat untuk ikan nila, ikan patin itu sudah pernah dicoba.
0: Baiklah kalau begitu. Banyak yang bisa dimanfaatkan dari si maggot ini ya, berarti ya.
1: Dan ini pelajaran itu bagus ya.
0: Benar.
1: Hiduplah seperti maggot. Dari kamu lahir sampai kamu mati, meninggal itu bermanfaat bagi makhluk yang lain.
0: Serius. Kotorannya jasa dia. Saya tersenyum saja kok jadi masalah bagi Anda.
1: Iya, ini menegaskan, iya enggak? Pak Dimas, terakhir itu saya lihat ada Bapak bawa buku panduan ya.
2: Ya, saya sudah menulis 2 buku tentang maggot.
0: Oke.
1: Ini tentang panduan pemanfaatan pupuk magotnya. Tadi lebih, ini harus kita sesi sendiri deh kalau ya soal pemanfaatan ya. Yang kedua soal magotnya. Pak, ini kalau mau dapat kayak gini di mana nih buku ini?
2: Ada
1: saya tunjukkan ke teman-teman di YouTube bisa lihat.
2: Ada di IPB Press, bisa buka website-nya IPB Press, di situ ada link untuk pembeliannya.
1: Oke. Okay. Okay. Jadi kalau mau belajar langsung boleh. Eh Pak Dimas, kalau mau nanya ke Bapak via mana? Instagram, WhatsApp atau mungkin Instagram ya? Ada. Ya,
2: boleh dari Instagram atau via YouTube channel saya Dimas Andrianto dengan double O @gmail.com.
1: Oke. Okay. Itu juga sama tuh. Instagram.
2: Instagram sama. Semua sama. Dimas Andrianto.
1: Dimas Andrianto double O ya. Yeah. Teman-teman boleh DM nanya-nanya. Kalau mau beli bukunya langsung ke IPB Press. Yeah. Kalau mau ketemu langsung juga silakan ya.
0: Pak Dimas. Katanya mau ucapkan makasih.
2: Oh iya, baik. Kegiatan-kegiatan riset saya ini terutama didukung oleh Kementerian Dikti Sains dan Teknologi melalui program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa. Oh,
0: mantap. Oke. Okay. Ini mudah-mudahan bisa yang terus disupport deh Pak Dimas ya.
1: Betul, dan penelitiannya berdampak deh. Betul. Karena langsung bisa aplikatif di masyarakat. Pak Dimas, ada pesan nggak buat teman-teman Pro 2 yang mendengarkan obrolan kita terkait dengan sampah makanan, kemudian terkait dengan magot?
2: Ya, baik. Pesan yang paling utama itu adalah hargailah makanan kita, habiskan makanan kita, dan untuk yang tidak bisa dihabiskan bisa diolah dengan menggunakan magot.
0: Oke lah kalau
1: itu
0: begitu.
1: Dia.
0: Pak Dimas, terima kasih banyak udah mampir ke sini. Ya, semoga tidak kapok. Next kita undang lagi ya Pak ya.
2: Siap.
0: Untuk membahas hal lainnya.
2: Siap.
0: Karena di buku itu mungkin
1: terutama ya. Terutama pemanfaatannya yang pupuk ya. Tadi itu ya.
0: Baiklah kalau begitu teman-teman Pro 2 sampai di sini dulu aksi kita Sabu Bumi edisi hari ini. Saya Deli Tambunan.
1: Saya Aib.
2: Saya Dimas.
0: Sampai ketemu lagi. Dadah.

Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2, Jepang akan mengerahkan 3 helikopter CH-47 milik pasukan bela diri Jepang untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Bantuan ini diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai respon terhadap dampak karhutla yang cukup parah. 3 helikopter tersebut akan dibawa kapal JS Kunisaki menuju Indonesia setelah seluruh persiapan bantuan bencana internasional rampung. Namun lokasi penempatan dan waktu kedatangan helikopter itu masih belum dijelaskan. Kita sambung ke informasi yang berikutnya teman Pro 2. Ketua MPR Ahmad Muzani menilai sensus ekonomi penting untuk menyediakan data kegiatan ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah ke depan. Muzani menyampaikan hal itu setelah mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS di kediamannya Jakarta Jumat 28 Agustus. Ia berharap masyarakat yang belum didata ikut berpartisipasi agar pendataan ekonomi bisa berjalan lebih menyeluruh, dan BPS juga mengajak warga memberikan data sesuai kondisi yang sebenar-benarnya. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang hari ini dan saya Adam mengucapkan terima kasih.

0: Pribadi ada.
1: FM teman terbaik kamu, teman Pro 2, ada Adam di sini. Siapa yang kangen sama gue? Gue sendiri. Anyway, teman Pro 2 seperti biasa ya, di santai siang nih waktunya lo buat request lagu favorit lo sebanyak-banyaknya, teman Pro 2. Jadi buat lo nih teman Pro 2 yang punya lagu favorit yang pengen lu share ke teman Pro 2 lainnya, yang mungkin bisa jadi lagu favorit gua juga atau teman Pro 2 lainnya, bisa banget nih teman Pro 2, langsung aja WhatsApp ke 0811-111-5222. Sekalian absen-absen lah teman Pro 2, gua mau tahu nih siapa yang lagi seru-seruan bareng sama gua di siang hari ini. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, kita putar satu lagu pembuka dulu nih. Ada Happier Than Ever teman Pro 2, karena hari ini gua lagi happy banget, entah kenapa ya. Mood gua lagi bagus banget nih teman Pro 2. Dari Billie Eilish, langsung aja kita dengarkan.

Prodo FM, teman terbaik kamu masih di santai siang barengan sama gua Adam nih teman Prodo. Bentar lagi udah mau masuk ke jam makan siang. Kira-kira makan apa nih teman Prodo siang ini? Kalau gua sih lagi pengen sushi ya teman Prodo. Entah kenapa gua pengen makan itu salmon mentah. Aduh enak sekali. Tapi masih harus kerja, nanti aja deh gue makannya jam 3. Anyway teman Prodo, ada beberapa WhatsApp masuk nih di siang hari ini. Ada dari Siska yang minta diputerin lagunya Jenny yang Hangover, Love Hangover ya maksudnya ya Siska ya. Oke deh nanti diputerin, katanya buat nemenin di perjalanan, lagi pengen jalan-jalan santai nih. Siang panas banget gak sih Siska kalau jalan-jalan jam segini? Terus ada juga dari, siapa nih? Dari Robby, katanya lagi pengen dengerin lagunya Danila Riyadi yang Kyo. Oke siap Robby, nanti kita putarkan. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2 kita dengarkan bersama nih. Lagu requestan dari Siska, Love Hangover by Jenny. Enjoy!

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi nih dengerin lagu yang udah di request sama teman Pro 2. Ada teman Pro 2 kalau siang-siang gini tuh emang gak pernah salah ya, santai gitu sambil dengerin lagu-lagu enak gitu teman Pro 2. Dan kayak lagu enak yang di request sama Kak Cynthia yang satu ini nih teman Pro 2. Katanya dia lagi pengen dengerin Asma Librasinya Sogi Burnean. Walaupun sampai sekarang masih belum ngerti arti dari setiap kata yang ada di liriknya katanya teman Pro 2, tapi tetap suka banget sama lagu yang satu ini. Kalau lo gimana teman Pro 2, lo hatam enggak nih sama lagu yang satu ini? Artinya apa sih? Oke deh, kalau gitu langsung aja kita putarkan Asma Librasi spesial buat Kak Cynthia. Enjoy!

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, gue mau ngingetin nih kalau waktu zuhur sesaat lagi akan tiba, teman Prodio. Tepatnya di pukul 11 lebih 57 menit. Dan untuk itu, teman Prodio, kita bakal dengerin lagu-lagu religi dulu nih buat nemenin lo menantikan dan waktu zuhur gitu, teman Prodio. Dan vibing zuhur. Apa sih bahasanya? Oke deh teman Prodio, nanti gue bakal balik lagi setelah rangkaian lagu religi. So jangan kemana-mana, stay tune terus on Prodio FM, teman terbaik kamu. Oh iya, teman Prodio, gue tadi udah ngasih tau belum sih kalau waktu zuhurnya tuh jatuh di pukul 11 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Dan ini juga bisa lo gunakan nih selain untuk istirahat sejenak gitu, teman Prodio, beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Bisa juga lo pakai buat makan siang nih, karena udah pas banget nih waktunya, udah makan siang. Gue juga pengen makan siang dulu, teman Prodio. So jangan kemana-mana, stay tune terus on Prodio FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga, tapi mengabaikan sholat. Itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Gue udah balik lagi nih, teman Pro2. Masih di santai siang. Kita tadi udah dengerin rangkaian lagu-lagu religi yang hopefully bisa bikin hati lo lebih adem gitu di waktu zuhur ini. Dan sekarang kita balik lagi nih ke requestan yang udah masuk, teman Pro2. Ada beberapa request yang bakal gue bacain dan gue putarkan. Dan buat lo nih, teman Pro2 yang belum request, langsung dong request banyak-banyaknya nih di 0811-111-5222. Atau lo bisa juga nih request lewat fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital, teman Pro2. Requestan pertama ada dari Febri ini yang katanya lagi OTW ke Puncak, pengen dengerin lagunya Kotak, lagi kangen sama suara tantri gitu. Yang mana aja boleh kak katanya. Aduh, ke Puncak banget nih hari Sabtu. Kayak macet gak sih guys? Macet gak sih teman Pro2? Kalau gua sih lebih memilih untuk tidur ya biasanya kalau weekend. Karena apa? Karena energi saya sudah habis. Apakah saya udah jadi remaja jompo? Gak tahu juga ya. Dan ada juga requestan dari siapa nih? Dari Audrey, katanya lagi pengen dengerin If We Ever Broke Up. Oke, siap. We'll never broke up, Audrey, by the way. Karena you'll be my best buddies forever, ya gak sih? Oke deh, kalau gitu langsung aja kita putarkan dan dengarkan bersama. Ini dia, Lupa Ingatan dari Kotak.

Teman Pro2, karena sesaat lagi kita memasuki jam 1, itu artinya jam requestnya gue tutup ya teman Pro2. Tapi gue bakal muterin dan bacain beberapa request yang udah masuk nih. Ada 2 requestan lagi yang bakal gue puterin di hari ini teman Pro2. Buat lo yang gak kebagian request, boleh request lagi besok di jam yang sama teman Pro2. Mulai dari jam 10 ya, sampai dengan jam 1 teman Pro2. Tentunya di WhatsApp kita di 0811111522 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital juga bisa teman Pro2. Oke deh kalau gitu, ada requestan dari siapa nih? Dari Tika, katanya lagi pengen denger lagunya Ed Sheeran yang A Close. Oke, siap, akan diputarkan Tika setelah ini. Terus ada juga requestan dari Fauzan, katanya minta lagu Nona yang paling baru, yang ada angkot-angkotnya itu. Hong ya, Fauzan judulnya. Oke deh kalau gitu, langsung aja kita putarkan dan dengarkan bersama. Ini dia A Close dari Ed Sheeran.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat lo yang lagi di jalan nih. Jangan lupa ya teman Pro 2 untuk tetap berhati-hati gitu. Apalagi buat lo yang lagi bawa kendaraan teman Pro 2, kalau buat lo yang jadi penumpang ya berdoa aja lah. But anyway teman Pro 2, kalau lu lagi OTW ke suatu tempat gitu, teman Pro 2 lagi libur kan ini sekarang, lagi weekend gitu. Jadi kalau lu jalan-jalan kemana gitu dan nggak dapet sinyal Pro 2 FM, nggak dapet sinyal FM-nya Pro 2 gitu, teman Pro 2, lo tetap bisa dengerin Pro 2 FM sekarang teman Pro 2 lewat fitur yang namanya RRI Digital gitu. Aplikasi yang namanya RRI Digital yang bisa lo download di App Store dan juga Play Store. Dan tentunya gratis teman Pro 2. Jadi langsung aja download aplikasinya di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. RRI Digital namanya, lo download aplikasinya terus lo bisa temuin siaran Pro 2 FM RRI Bogor di sini teman Pro 2. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, gue memuterin lo satu lagu sebelum kita masuk ke informasi-informasi berikutnya teman Pro 2. Di jam 1 ini kita bakal bahas seputar dunia olahraga. Ada Jason and Michael Bublé dengan Spicy Margarita. Enjoy.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning!

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, ada kabar gembira nih buat lo yang mendukung Dean Apriani nih. Karena baru aja lolos ke semifinal Pontianak International Challenge 2026, teman Produ. Dia menang setelah mengalahkan temennya sendiri, teman Produ, Bagas Maulana dan Indah Cahayasari ya, dalam rubber match dengan skor akhir tuh 21-16, 16-21, dan 21-13, teman Produ, gitu. Jadi memang kalau lu lihat dari skornya ya, ini tuh agak timpang ya sebenarnya, kayak awalnya menang telak 21-16, gak terlalu telak ya, lumayan lah. Habis itu kalah dengan skor yang sama 16-21, dibalikin teman Produ. Tapi di rubber matchnya kayaknya sih Bagas dan Indahnya udah mulai abis kalian apa sih, jadi 21-13 atau grogi pressure kan, gak ada yang tahu gak sih teman berdua. Ya kita doain aja ini semoga bisa jadi bibit-bibit baru nih buat pasangan ganda di Indonesia gitu. Siapa tahu bisa jadi salah satu ganda yang bakal dijagokan di turnamen-turnamen internasional teman berdua. Oke deh teman berdua, sebelum kita masuk ke informasi berikutnya, kita dengerin dulu lagu-lagu enak yang mau lewat berikut ini. Ada Anything You Want dari Reality Club. Enjoy.

0: Udah tahu belum? Kita manusia berbagi hampir 97% DNA yang sama dengan orang utan, menjadikan mereka kerabat dekat kita setelah kera. Yuk kita lindungi mereka.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

New Light dari John Mayer, teman berdua. Nah, kalau yang ini New Light buat Chelsea ini, teman berdua. Karena Chelsea baru aja ngerekrut kiper tim nasional Argentina, Emiliano Dibu Martinez, teman berdua, dari Aston Villa dengan nilai transfer sebesar 7,5 juta pound sterling. Ya, harga yang worth the price sih menurut gue, teman berdua ya. Kalau lo ingat lagi, kalau si Dibu ini, teman berdua, salah satu spesialis penalti dan main game gitu, teman berdua. Terkenal dengan keahliannya membaca arah bola penalti serta melakukan provokasi psikologis, teman berdua, atau si war gitu. Dan kalau lo sadar juga nih, kalau performanya Robert Sanchez nih, si kiper utamanya Chelsea, itu lagi turun banget, teman berdua, dan mengalami yang namanya krisis kepercayaan terhadap kipernya sendiri nih, si Chelsea, teman berdua, karena beberapa kesalahan fatal yang sering banget nih dia lakukan gitu, kayak salah distribusi bola gitu. Jadi si Sanchez juga sering maksain operan-operan pendek dari lini belakang di bawah, padahal lagi di bawah tekanan lawan gitu, teman berdua, atau kurang cermat dalam mengambil keputusan lah, teman berdua. Nah, semoga nih dengan datangnya si Dibu ini, teman berdua, bisa mengisi kekurangan di bagian kiper Chelsea, teman berdua, di lini belakang Chelsea gitu. Tapi menurut lo gimana, teman berdua, apakah Dibu bisa perform nih di Chelsea atau malah flop? Coba kasih tau gue di 0811 111 5222.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Kalau bahas Liga Inggris, ada satu tim yang baru aja menang nih, bantai-bantai teman Prodi. Ada Manchester City yang meraih kemenangan 4-1 atas Crystal Palace, teman Prodi, di minggu kedua Liga Inggris 2026-2027. Baru minggu kedua udah bantai-bantai nih City. Kemenangan itu bikin City menempati papan atas klasemen sementara dengan total 6 poin, teman Pro 2. Dan Erling Haaland, teman Pro 2, dan juga Ryan Cherki nih jadi bintang di kemenangan Manchester City ini. Keduanya masing-masing mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut, teman Pro 2. Kayaknya enggak ada pertandingan tanpa gol ya kalau buat Haaland, teman Pro 2. Ini salah satu bintang sepak bola yang namanya lagi naik banget enggak sih, teman Pro 2, semenjak Piala Dunia kemarin. Bahkan sebenarnya sebelum Piala Dunia dia memang sudah naik, tapi viral banget nih sampai ke kalangan orang-orang yang tidak nonton bola. Tidak reguler nonton bola tuh tahu Haaland, teman Pro 2. Bahkan ponakan gue yang umur 3 tahun itu nyanyi Haaland, Haaland. Dia viralnya udah bukan cuma di kalangan pencinta sepak bola, tapi udah benar-benar viral, teman Pro 2. Dan memang sejujurnya ini salah satu pemain, bukan salah satu pemain, ini pemain yang paling gue suka di era yang sekarang, teman Pro 2. Kalau eranya CR versus Messi, ya rahasia kalau itu, teman Pro 2.

0: Cita Gita Kencana.
1: Yo yo yo, what's up teman berdua? Masih barengan sama gue Adam. Kali ini kita masuk ke Lintang 20 Cita Gita Kencana, teman berdua. Ini sarangnya lagu-lagu paling hits, paling oke, paling enak di Indonesia, teman berdua. Lagu-lagu Indonesia ya, yang paling oke, teman berdua. Oke deh teman berdua, sebelum kita masuk ke chart, seperti biasa gue harus sayang sekali nih mengumumkan kepulangan gak tuh, kepergian dari lagu-lagu enak yang sayang sekali harus cabut dari chart kita minggu ini, teman berdua. Ada dua lagu dan dua-duanya lagu paling viral menurut gue, teman berdua. Ada Sempurnanya Aku dari NPD dan Rollerblade dari Nona, teman berdua, yang sayang sekali harus keluar dari chart kita minggu ini, teman berdua. Padahal gue masih pengen nih dengerin lagunya Rollerblade, teman berdua. Tapi apa daya. Makanya teman berdua, kalau lo nggak mau lagu favorit lo keluar, request sebanyak-banyaknya lagu favorit lo, teman berdua, di jam request kita dari jam 10 sampai dengan jam 12, teman berdua. Oke deh, waktunya kita masuk ke chart. Kita mulai dari newcomer kita. Ada dua newcomer kita yang menggantikan kepergian dua lagu paling viral tadi, teman berdua. Ada Iqro dari Rhyme Laude yang menempati posisi ke-20 dan disusul Pamungkas dengan Adam. Terima kasih Pamungkas sudah bikin lagu terinspirasi dari gue. Oh bukan ya. Oke deh, langsung aja kita masuk ke posisi 20.
2: Nomor 20.

0: Adam dari Pamungkas, teman Pro2. Itu dia newcomer kita. Dua lagu newcomer kita. Tadi ada Iqro dari Rhyme Laude, dan yang sekarang ini Adam dari Pamungkas di posisi ke-19. Kita naik satu posisi, teman Pro2, ke posisi 18. Ada Ariel Noah featuring Raisa, teman Pro2, dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Siapa nih di sini yang terpesona sama kolaborasi yang satu ini? Suara Ariel ketemu sama suara Raisa. What could go wrong, teman Pro2?
1: Nomor 18.

0: Gurun Hujan dari Juicy Lucy, teman Pro 2. Teman Pro 2, kalau menurut gue ya, di muka bumi ini tuh ada hal-hal yang mungkin dan yang tidak mungkin. Dan kalau gue pribadi ya, tidak akan pernah mau bertaruh pada ketidakmungkinan. Jadi siapa nih yang masih menunggu hujan di tengah gurun? Menempati posisi ke 17 teman Pro 2 di Lintang 20 Cita Gita Kencana minggu ini. Dan kita naik satu peringkat ke posisi 16 teman Pro 2. Ada lagunya For Revenge yang masuk ke credit title-nya film Marvel teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day, dengan For Revenge dengan I Miss You Every Brand New Day teman Pro 2 di posisi ke 16.
1: Nomor 16.

0: Main dari Hi-Fi, teman Bro 2 yang menempati posisi ke-15 di Lintang 20 Cita Kita Kencana minggu ini. Naik 2 peringkat ya teman Bro 2 dari peringkat ke-17 di minggu lalu, teman Bro 2. Next, 1 peringkat di atasnya ada My Mind Gue, teman Bro 2 dari Naikila di posisi ke-14 gitu. Ini lagu buat cewek-cewek paling bedi, teman Bro 2, yang paling centil pokoknya. Langsung aja kita dengerin, ini dia My Mind Gue di posisi ke-14.
1: Nomor 14.

0: Jangan terlalu posesif teman bro dua dari Delantis ya. Di posisi ke 12 lintang 20 cerita kita kencana edisi kali ini teman pro 2. Dan ini salah satu lagu paling ikoniknya Naif ya teman pro 2. Kalau lu yang lebih familiar dengan versinya Naif. Tapi gak cuma dibawain ulang, ini dibuat versinya Delantis teman pro 2. Lebih ringan, lebih groovy gitu. Bahkan ditambahkan satu bait tadi di awal pembukaan yang ditulis sama produsernya Vega Antares teman pro 2. Dan selanjutnya kita masuk ke posisi 11. Ada Makhluk Cahaya dari The Overtune featuring Nadine.
1: Nomor 11.

0: di posisi ke-11 di Lintang 20 Cita Kita Kencana, teman Pro 2. Dan sebelum kita masuk ke posisi 10 nih, teman Pro 2, gue mau quick recap dulu dari posisi 20 sampai dengan posisi 11 yang lagi kita dengerin sekarang. Di posisi 20 ada Ikro dari Raim Laude, disusul Adam dari Pamungkas di posisi ke-19. Posisi 18 ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 17 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan disusul For Revenge dengan I Miss You Every Brand New Day di posisi ke-16. Naik satu posisi ke posisi 15 ada Main dari Hi-Fi. Naikila dengan Main-Main Gue di posisi 14 dan Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman di posisi ke-13. Naik lagi ke posisi 12 ada Jangan Terlalu Posesif dari Delantis, dan di posisi 11 ada The Overtune dengan Makhluk Cahaya yang lagi kita dengerin sekarang, teman Pro 2. Dan kita masuk ke posisi 10, teman Pro 2. Ada satu lagu dari Andin yang naik 2 peringkat dari posisi ke-12 minggu lalu. Apalagi kalau bukan Naksir, teman Pro 2.
1: Nomor 10.

0: Aku harus pergi dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika, teman Bro 2. Kalau Wisnu Santika biasanya identik sama musik-musik elektronik, dance gitu, teman Bro 2. Tapi di lagu ini dia ngasih sisinya dia yang jauh lebih personal gitu, teman Bro 2. Yang berhasil menempati posisi ke 9 di Lintang 20 Cita Gita Kencana edisi minggu ini. Naik satu peringkat ke posisi 8 ada Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah.
1: Nomor 8.

0: Tenang saja, ini hanya fase teman Pro 2 kalau kata It Gitaf yang menempati posisi ke-7. Jadi buat lo yang lagi struggle nih teman Pro 2, tenang aja, ini hanya fase. Ini lagu yang cocok banget, yang relate banget sama banyak dari kita ya gak sih teman Pro 2, yang masih mengejar cita dan mimpi gitu, yang masih belum sampai, masih on the way teman Pro 2. Naik satu peringkat lagi ke peringkat 6 teman Pro 2, ada Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Nomor 6.

0: Dinata dari The Dusty Rusty, teman bro 2 yang menempati posisi ke-5 di Lintang 20 Cita Gita Kencana. Ini lagu yang apa ya, slow, kalau lu pakai buat lu dengerin sambil jalan-jalan sore santai gitu, kayak enak banget gak sih teman bro 2. Next, di posisi ke-4 teman bro 2 ada Tulus dengan Teh Hijau. Tapi ini bukan teh hijau ya teman bro 2. Jadi ini tuh simbol hal-hal sederhana yang masih bisa kita pegang ketika lagi ada di fase kosong dan kehilangan semangat teman bro 2.
1: Nomor 4.

0: Iya teman pro 2. Aduh My Love Bernadia nih kalau bikin lagu tuh masuk ke hati banget ya. Ini jadi refleksi buat gue pribadi teman pro 2 tentang kalau misalnya hidup gue terlalu tenang gitu teman pro 2, nggak ada struggle-nya. Gue jadi khawatir kalau gue akan stuck di situ-situ aja nggak sih teman pro 2. Jadi memang laut yang tenang tuh patut dicurigai teman pro 2. Ini menempati posisi ketiga ya, naik 3 peringkat teman pro 2 lagu ini. Dari posisi ke-6 di minggu lalu. Dan kita naik ke posisi kedua sekarang teman pro 2. Ada Kesia Levronka dengan Pelarian. Siapa nih di sini yang lagi butuh pelarian teman pro 2? Jadiin pro 2 FM sebagai pelarian lu juga boleh kok teman pro 2.
1: Nomor 2.

0: Keisha Lavronka dengan pelarian sang runner-up kita di minggu ini, teman bro 2. Karena runner-upnya udah diputar, berarti kita waktunya masuk ke jawara kita di minggu ini, teman bro 2. Tapi sebelum kita masuk ke jawara, gue mau quick recap dulu nih. Dari posisi 10, ada Naksir dari Andin, teman bro 2. Disusul Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana di posisi ke-9. Posisi 8 ada Jalan Tengah dari Barsena Bestandi. Dan It Gitaf dengan Tenang Saja Ini Hanya Fase di posisi ke-7. Posisi 6 ada 2001 Kali dari Adrian Kolif, The Dusty Rusty dengan R.E. Marta Dinata di posisi ke-5. Lanjut posisi ke-4 ada Teh Hijau dari Tulus dan Bernadia dengan Laut Yang Tenang di posisi ke-3. Dan yang lagi kita dengerin sekarang, Pelarian dari Keisha Lavronka, teman bro 2, menempati posisi ke-2 menjadi runner-up kita. Oke teman bro 2, karena sudah semuanya kita dengarkan, waktunya kita mendengarkan sang jawara, teman bro 2. Ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, teman bro 2, yang jadi jawara kita di minggu ini. Sekaligus mengantarkan kita ke akhir perjumpaan kita. So thank you so much buat lo semua yang udah dengerin Pro 2 FM hari ini, teman bro 2. And special thanks for our MD Deli Tambunan, teman bro 2. Oke deh kalau gitu, gue Adam pamit. Ini dia jawara kita, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir.
1: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.
2: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.

0: The best 20 world hits, the best chart in town.
1: Dua, udah waktunya nih aku nge-update kamu dengan the best world hits di minggu ini, teman Pro 2. Dan pastinya sama aku Idel nih yang membawakan dan membacakan chart di minggu ini. Dan seperti biasa kita bakal lihat nih 20 lagu hits dunia, pastinya ya pilihan pendengarnya Pro 2, pastinya dengan pergerakan chartnya yang kayaknya makin seru ya. Ada yang naik nih, ada yang turun, dan pasti juga kayaknya ada yang masih bertahan gitu ya. Dan tentunya juga akan ada pendatang baru yang langsung masuk ke chartnya kita di minggu ini. Dan di minggu ini teman Pro 2, ada dua lagu nih yang harus keluar dari chart kita. Ada The Dead Dance dari Lady Gaga dan juga Percy dari PJ Morton yang harus tinggalin chart kita di minggu ini gitu ya. Makanya ini untuk kamu teman Pro 2, jangan lupa terus request gitu ya lagu-lagu kesukaan kamu dan favorit kamu di RRI Digital, pastinya bisa kamu download di Play Store dan App Store supaya lagu kesukaan kamu tetap bertahan di chartnya kita. Dan kalau ada yang keluar teman Pro 2, di minggu ini ada dua pendatang baru gitu ya yang langsung masuk ke chartnya kita, ikut meramaikan chartnya kita. Di posisi ke-20 ada Pedatol dari One Republic, dan juga di posisi ke-19 ada Honeybee dari Olivia Rodrigo. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-20 ada Pedatol dari One Republic.
2: Number 20.

0: Nomor 2 kita lanjutin lagi nih chartnya di posisi ke-18 kali ini ya. Di posisi ke-18 ada It Was Gonna Be You dari The Passenger. Nah ini salah satu lagunya The Passenger ya, yang kayaknya kalau didengerin musiknya passenger banget tuh nomor 2. Dan di posisi ke-17 ada Four Seasons Ellie Goulding yang berhasil naik satu peringkat nih dari minggu lalu dan udah ada di chartnya kita selama 4 minggu. Dan di posisi ke-16 ada Home dari Nona yang berhasil naik nih lumayan jauh ya teman Pro 2 dari posisi ke-19 di minggu lalu dan sekarang di posisi ke-16. Kalau gitu langsung aja kita dengerin lagunya Nona, ini dia Home.
1: Number 16.

ke-16 di minggu ini. Ini salah satu emang lagu yang kayaknya kalau udah diputer, musiknya nyangkut banget gitu ya, dan pengen kayaknya jadi apa ya, ngikutin iramanya gitu ya, ngedance-ngedance dikit ya Teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi nih Teman Pro 2 di posisi ke-15. Di posisi ke-15 ada Good Reason dari Gracie Abrams yang minggu ini nih berhasil naik dari posisi 16 dari minggu lalu ya. Dan kita lihat nih ke depannya kira-kira gitu ya, akankah lagu ini akan terus naik gitu ya, atau malah justru turun nih Teman Pro 2. Nah itu semua tergantung kamu juga Teman Pro 2. Banyak-banyakin request supaya lagunya bisa naik lagi lebih tinggi Teman Pro 2. Dan di posisi ke-14 ada Privacy dari Pitbull dan juga Jason Derulo yang berhasil naik nih dari posisi 17 ke posisi 14. Lumayan jauh ya naiknya Teman Pro 2 ya, 3 peringkat nih di minggu ini. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu di posisi ke-15. Di posisi ke-15 ada Good Reason dari Gracie Abrams.

0: posisi 13 nih. Di minggu ini di posisi 13 ditempati oleh Watch It Burn dari Katy Perry nih. Yang ini berhasil naik 2 peringkat ya. Dari minggu lalu di posisi ke-15 dan udah bertahan di chartnya kita selama 9 minggu nih teman Pro 2. Dan di posisi ke-12 ada I Just Got Mad dari Malcolm Todd. Dan yang satu ini berhasil naik ya 2 peringkat dari minggu lalu dan udah bertahan 7 minggu nih di chartnya kita. Dan di posisi ke-11 ada lagu yang kayaknya vibesnya cheerful gitu ya teman berdua, ada Like a Bubble dari 50/50. Dan yang ini juga berhasil nih naik 2 peringkat dari minggu lalu di peringkat 13 ya teman berdua ya. Kalau gitu langsung aja kali ya kita dengerin di posisi ke-12 dulu, ada I Just Got Mad dari Malcolm Todd.
1: Number 12.

Itu dia teman pro 2, di posisi ke-11 ada Like a Bubble dari 5050 nih teman pro 2. Nih pastinya kamu juga udah mulai penasaran ya, udah mau masuk 10 besarnya chart kita nih. Tapi sebelum aku sebutin gitu ya dari posisi ke-10, aku mau recap dulu nih dari posisi ke-20 di minggu ini. Di posisi ke-20 di minggu ini ada Pidetol dari One Republic. Di posisi ke-19 ada Honeybee dari Olivia Rodrigo. Di posisi ke-18 ada It Was Gonna Be You dari The Passenger. Di posisi ke-17 ada Four Seasons dari Ellie Goulding. Di posisi ke-16 ada Hong dari Nona. Di posisi ke-15 ada Good Reason dari Gracie Abrams. Di posisi ke-14 ada Privacy dari Pitbull dan juga Jason Derulo. Di posisi ke-13 ada Watch It Burn dari Katy Perry. Di posisi ke-12 ada I Just Got Mad dari Malcolm Todd. Dan yang udah sama-sama kita dengerin tadi di posisi ke-11 ada Like a Bubble dari 5050. Berlanjut ke posisi 10 teman Pro 2 di minggu ini ada Bluffin featuring The Kid LAROI, Joji teman Pro 2. Di posisi ke-9 ada Shimmer dari Meghan Trainor yang berhasil naik 2 peringkat ya dari minggu lalu di posisi ke-11. Di posisi ke-8 ada Stateside dari Pink Panthers featuring Zara Larsson, dan ini tetap posisinya bertahan ya dari minggu lalu di posisi ke-8 dan udah bertahan di chartnya kita selama 19 minggu. Dan di posisi ke-7 ada Pieces dari The Kid LAROI yang berhasil naik 3 peringkat dari posisi 10 di minggu lalu. Dan langsung aja kita dengerin di posisi ke-8 ada Stateside dari featuring Zara Larsson dari Pink Panthers.

Kita lanjut nih teman Pro 2 ke posisi ke-6 di minggu ini. Ayo siapa yang mau nebak? Di posisi ke-6 di minggu ini ada siapa? Ada Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. Yang satu ini juga naik peringkatnya lumayan jauh ya teman Pro 2 ya. Naik 3 peringkat nih dari posisinya di minggu lalu di posisi 9 dan udah bertahan di chartnya kita selama 8 minggu. Ini salah satu lagunya Ariana Grande yang kayaknya orang-orang sekarang nempel ya sama lagu yang satu ini teman Pro 2. Habis itu ada siapa lagi di posisi kelima? Di posisi kelima ada Eilid dari Not Cute Anymore. Dan ini dari posisi 4 ya. Di minggu lalu justru turun nih teman Pro 2 ya di posisi kelima di minggu ini. Dan udah bertahan di chartnya kita selama 16 minggu. Ini salah satu lagu yang kayaknya juga nyangkut banget sih di kepala aku teman Pro 2 ya. Si Not Cute Anymore ini. Kalau kita dengerin aja teman Pro 2, siapa tahu juga kayaknya lagu yang satu ini nyangkut juga di kepala kamu. Ini dia di nomor 5.

0: not cute anymore dari Ailee teman pro 2 yang masih tetap aman lah ya di 5 besarnya chart kita. Dan kita lihat nih kira-kira gitu ya, minggu depan akankah bisa kembali naik lagi gitu ya peringkatnya, atau malah justru turun nih. Nah ini semua juga tergantung teman pro 2 dari requestan kamu. Oke deh kalau gitu kita lanjut lagi nih ke posisi keempat di minggu ini. Ada potensial dari Somber yang berhasil naik nih dari posisi 7 ke posisi 4. Lumayan ya, naiknya 3 peringkat ya teman pro 2, dan udah bertahan di chartnya kita selama 14 minggu. Dan di posisi ketiga nih teman pro 2 ya, memasuki 3 besarnya kita, ada I Knew It, I Knew You ya dari Taylor Swift. Dan ini merupakan salah satu OST-nya Toy Story 5 ya, yang kayaknya orang-orang juga sangat amat familiar gitu ya dengan lagu yang satu ini. Ini tetap bertahan dari posisinya di minggu lalu di posisi 3 dengan sudah menduduki lamanya gitu ya di chart kita selama 10 minggu teman pro 2. Kalau gitu kita puterin dulu di nomor 4 ada potensial dari Somber.
1: Number 4.

0: itu dia Anyu with Anyu, teman pro 2 yang minggu ini ya posisinya masih bertahan di nomor 3 kayak di minggu lalu nih teman pro 2. Dan sekarang kita nih pada akhirnya gitu ya menuju di posisi 2 atau posisi runner up teman pro 2. Dan di posisi 2 di minggu ini ada Never Getting Late dari Sabrina Carpenter. Dan lagu yang satu ini nih berhasil naik ya dari posisi malah turun ya teman Prodo ya, dari posisi 1 sebelumnya di minggu lalu dan sekarang di posisi 2 di minggu ini gitu ya. Artinya nih setelah beberapa pekan gitu ya berada di puncak ya, dan kayaknya dari kemarin bertahan terus nih Never Getting Late di posisi 1, harus rela turun 1 peringkat teman Prodo 2 di minggu ini. Kalau kita langsung aja dulu kita dengerin di posisi kedua ada Never Getting Late dari Sabrina Carpenter.
1: Number 2.

0: Never Getting Late, teman Produa, mengantarkan kita nih ke juara satunya kita di minggu ini ya, teman Produa ya. Udah penasaran belum nih siapa kira-kira juara satunya kita di minggu ini di chart minggu ini ya, teman Produa? Tapi tahan dulu, teman Produa, karena aku mau recap dulu nih top 20 chart kita di minggu ini dari posisi ke-10 sampai dengan posisi kedua tadi. Di posisi 10 ada Bluffin dari The Kid LAROI dan juga Joji. Di posisi ke-9 ada Shimmer dengan Meghan Trainor. Di posisi ke-8 ada Stateside dari Pink Panthers featuring Zara Larsson. Di posisi ke-7 ada Peaches dari The Kid LAROI. Di posisi ke-6 ada Help That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Di posisi ke-5 ada Not Cute Anymore dari Eilid. Di posisi ke-4 ada Potential dari Somber. Di posisi ke-3 ada I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. Di posisi ke-2 yang udah sama kita dengerin tadi, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini ada Never Getting Late dari Sabrina Carpenter. Dan udah saatnya aku umumin nih, teman Pro 2 ya, di posisi pertama kita di minggu ini. Dan posisi pertama di minggu ini, teman Pro 2, ditempati oleh Cha Cha Cha dari Bruno Mars. Setelah minggu lalu ya, teman Pro 2 ya, lagu yang satu ini berada di posisi runner up nih. Sekarang Cha Cha Cha berhasil naik satu tingkat dan merebut kembali nih posisi puncaknya The Best World Hits. Selamat untuk Bruno Mars ya, yang berhasil menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, itu dia tadi chart kita di minggu ini. Terima kasih juga nih dan nemenin The Best World Hits dari posisi 20 sampai dengan lagu nomor 1 tadi ya peringkatnya. Jangan lupa juga untuk terus request lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya melalui RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store, supaya lagu favorit kamu nih bisa terus bertahan atau mungkin bahkan naik ya ke posisi yang lebih tinggi. Kalau gitu, teman Pro 2, aku pamit dulu untuk chart di sore hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di The Best World Hits selanjutnya. Bye-bye, teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin di posisi pertama Cha Cha Cha, Bruno Mars.
1: Number 1. Champion of the Week.

Nama Sore Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menempati posisi ke-20 pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Moto3 Grand Prix Aragon yang berlangsung di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol pada hari Jumat. Pembalap Honda Tim Asia ini mencatatkan waktu 1 menit 58,660 detik dan Veda mengawali sesi dengan berada di posisi ke-22. Ia sempat memperbaiki catatan waktunya hingga naik ke posisi 12, namun memasuki 8 menit terakhir, Veda turun ke posisi 14 dan kembali merosot ke urutan 20 pada penghujung sesi. Sementara itu, David Almansa menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 57,47 detik.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Film animasi Toy Story, film kelima dari waralaba Toy Story, dipastikan tayang perdana secara eksklusif di Disney Plus pada tanggal 23 September tahun 2026. Toy Story 5 atau Toy Story 5 kembali melanjutkan petualangan Woody, Buzz Lightyear, Jessie dan juga mainan lainnya bersama dengan pemilik mereka, Bonnie. Dan kali ini ceritanya mengangkat konflik ketika teknologi mulai menggeser waktu, bermain anak-anak dan Bonnie semakin tertarik pada sebuah tablet bernama Lilypad. Sehingga para pemainan berusaha mempertahankan permainan perhatian Bonnie terhadap permainan mereka. Film ini kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai pengisi suara Woody, Tim Allen sebagai Buzz Lightyear, dan juga Joan Cusack sebagai Jessie. Toy Story sendiri pertama kali hadir pada tahun 1995 dan menjadi salah satu waralaba animasi yang paling populer. Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, dan akhirnya saya sudah mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikut.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Ada aku Idel nih yang bakal temenin kamu di sore ceria edisi hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 ini, teman Pro 2. Gimana teman Pro 2? Masih di perjalanan kah? Jalan-jalan bersama keluarga dan mungkin atau teman-teman gitu ya. Menghabisi weekend kamu gitu ya bersama orang-orang terkasih. Cia. Oke deh teman Pro 2, aku Idel pastinya bakal nemenin kamu nih di sore ceria hari ini sampai di jam 7 malam nanti teman Pro 2. Pastinya juga aku bakal infoin kamu nih info-info yang kayaknya lagi happening juga gitu ya kira-kira ini teman Pro 2. Dan juga pastinya kayaknya cukup menarik untuk kamu simak ya teman Pro 2 ya. Dan untuk mengawali nih sore kita di hari ini teman Pro 2, aku mau puterin satu lagu dulu nih untuk pembuka kita gitu ya. Dan ini kayaknya bisa membangkitkan semangat kita lagi nih teman Pro 2. Ada Blackpink dengan Jump, ini dia, enjoy teman Pro 2.

Pro 2, kita mulai nih info di sore hari ini dengan kabar yang keren banget nih ya dari dunia pendidikannya Indonesia. Katanya nih pelajar Indonesia lagi-lagi berhasil teman Pro 2 sukses gitu ya, bikin bangga di ajang internasional di International Geography Olympiad atau IGEO 2026 yang digelar di Istanbul, Turki. Dan katanya nih tim kita gitu ya sukses bawa pulang 2 medali emas, 1 perunggu dan juga 1 honorable mention. Jadi 2 emas ini katanya ya diraih oleh Caleb Las El Nathan dan dari SMA Lab School Kebayoran Jakarta, dan juga Rafif Adinata Ramadhani dari MAN 1 Pekanbaru Riau. Dan juga ada lagi di teman Pro 2 ya, perunggu yang diraih sama Arka Enzi Anaki di SMA Lab, dari SMA Lab School Kebayoran. Dan semua ini diraih dengan prestasi yang luar biasa teman.

keren banget ya teman Brodo ya. Ini tuh jadi salah satu bukti gitu ya kalau anak-anak Indonesia mampu banget, gak kalah hebat juga sama talenta-talenta muda pastinya dari negara lain ya teman Brodo ya. Yang kayak gini patut banget diapresiasi ya teman Brodo, dan juga diancungi jempol.

0: Tuan Pro 2, aku mau infoin ke kamu di sore hari ini kita akan segera bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti relay musik trainer berjaringan teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2 langsung aja kita sambung nih ke Pro 2 Jakarta dan jangan kemana-mana, stay tuned terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, aku bukan musuhmu.
2: Asik.
1: Kamu bukan musuhku. Asik. Terus juga aku gak tuh kalau Tafisa tuh orang-orang itu gak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih. Terus awal mula Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
3: ada artinya dong.
1: Ada artinya. Artinya apa?
3: Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Vivi,
2: bukan.
1: Tata Vivi Sasa. Iya. Cucu.
4: Hadiah kecil dari surga.
3: Oh, itu artinya. Oh iya?
4: Bahasa Sanskerta.
5: Wah. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
2: Nitip gitu ya. Oke.
1: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
2: Oh, masuk sih. Masuk sih.
1: Klaster tak bisa.
2: Benar.
1: Depok ya, Depok.
2: Lagi. Oke. Nih.
5: Yo, siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
2: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
5: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
2: Oke.
5: Gitu, dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat sini dulu gitu.
3: Nih. Oh. Gitu. Tarik lagi ya.
5: Berarti bukan, dia bakal minta realty kali ya.
2: Oh iya, benar.
3: Masih kaki jangan sampai enggak.
2: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
5: Betul,
2: jadi
5: betul.
2: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman lagu pertama tadi.
5: Betul.
2: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja tuh gimana?
5: Lucunya Tafisa dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
2: Oke. Okay.
5: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macem sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa.
2: Oh.
5: Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
2: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
5: Mas harus nonton kita manggung sih.
2: Oh, benar.
5: Pasti terhipnotis sama Yurda.
2: Oke, tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
1: Apa hilang? Ada api? Ada api, ada tisu? 1, 2, 3.
2: Oke. Wah, seru banget nih teman Pro 2, tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
1: Benar, Hello Kamu.
2: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya, mulai dari saling nggak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu Tavisha ini udah punya berapa lagu kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke, okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay, jadi okay. Total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik nggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeriletin lagu itu bagus banget. Terus aku denger juga pengalaman aku sih sebenarnya. Aku pernah pacaran 8 tahun terus aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena itu dulu. Jadi kenapa? Gini teman-teman. Iya.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
3: Di sini tuh cuman memang khusus gitu gitu.
0: Oh iya iya iya. Saya
3: kan curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku. Oh. Okay. Pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: ikhlas ya kan, jarang-jarang orang bikin ikhlas kan.
1: Kalau kita bikin ikhlas
0: kayak lagu ini ikhlas. Jadi kita bikin semua bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tavisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget, terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah nggak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horor-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir. Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang
1: gitu. Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh. Okay, masa itu judulnya. Masa itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar.
4: Masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan di dalam nangis.
2: Oh iya. Gini deh gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Ya kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya.
1: Benar.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah ya artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: lo nyanyi gak kedengeran tapi.
1: Iya.
0: Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik nih, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku udah-dadain, terus dia seneng, dibikin video, diupload di TikTok, kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Oke.
0: Jadi fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Oke. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah, terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Oke. Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impact-nya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain. Dan ini adalah lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral. Dan akhirnya di TikTok ya, karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Seru banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya guys ya kakak. Mau kakak mau yang masa depan. Terima kasih masa depan, Sembuh Bersama Waktu.
1: Oke.
0: Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau

0: masa itu.
1: Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang merah itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, okay. Sinyal hilang nih. Sakral
2: banget lagu itu ya.
1: Iya. Jadi aura aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
0: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
1: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana progresif, tapi lagunya lagu galau.
0: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
0: Hello
2: Kamu. Ceria tuh.
0: Hello Ceria. Ceria.
2: Pokoknya gitu. Dari ancur-ancurnya, udah ceria.
0: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya.
2: Gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Ya, jadi ya. Konotasinya ya. Kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan. Gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan ras tertinggi geng. Sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang
0: iya.
1: John Prentice nih, okay. Gengsi banget guys. Cetendo.
0: Kenapa nih? Bagaimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
4: Gimana merintisnya?
1: Ya dia aja gengsi udah.
2: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih ya masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret karena rasa malu, ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu.
2: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
4: akhirnya cewek kabur juga kan.
2: Akhirnya ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak FTV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya. Seperti itu, karena mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang ini sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa enggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
4: Karena memang manusia tuh kalau rindu itu harus diungkapin, karena kalau enggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
4: Unit darurat.
0: Beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, enggak ada ya. Enggak ada.
1: Gue kira
0: ya?
1: Tadi mau rindu itu berat.
0: Jangan
1: gue aja ngerasain.
0: Oke, Dilan agak
1: kayak Dilan
0: gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya. Lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa pula.
1: Terus gue berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
0: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Bener. Ya. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan 3 lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener, bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul.
1: Masih panas.
0: Masih panas sih ya. Oke oke oke. Nah harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih kedepannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik.
0: Asik.
1: Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya iya iya. Ya, bawa pribadi ya, dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
4: Enggak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga
0: oh
1: sih.
0: Oh iya, pasti ya, bener. Pasti ya. Iya.
3: Itu okay. Sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Oh,
3: jangan iya, sampai bubar karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Okay. Apa?
3: Dominan. Kita semua dominan soalnya.
0: Oh iya.
3: Dominan, jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun, terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennials kayak kita pun itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih. Seperti itu.
0: Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke. Okay.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok okay, juga bisa.
1: Di semua platform musik kesayangan okay. Kalian.
0: Apa nih nama Instagram TikToknya nih kak?
1: Kalau Instagram ada tafisha.musik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
4: Oh, yang sebelumnya.
0: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Dan okay. Di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita. Karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, okay. Wah keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Produ FM Jakarta. Dan semoga oh, ada ini closingannya ya. Mau closing pakai terima kasih tuh.
1: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
0: Oke. Oke teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
5: Waktunya sore ceria.

Balik lagi sama aku Idel, teman Pro 2 di Sore Ceria hari ini, teman Pro 2. Dan lanjut nih ke info yang kayaknya lagi rame juga ya, teman Pro 2 ya. Setelah Agnes Moni berhasil gitu ya mencuri perhatian dunia dan juga pastinya mencuri kita ya sebagai negara gitu ya, yang sama negaranya sama Agnes Mo gitu ya. Banyak juga nih yang menyoroti Agnes Mo setelah tampil di Reacher season 4. Nah tapi nih teman Pro 2 ya, setelah berbagai karakter yang katanya memang mau diperanin sama Agnes Mo gitu ya, banyak yang dicocok-cocokin gitu loh, kayak orang-orang nyocokin Agnes Mo kira-kira kalau jadi ini cocok, jadi ini cocok. Nah Agnes Mo sendiri katanya ngomong mau jadi dan tertarik gitu ya sebagai Psylocke, teman Pro 2. Nah ini udah ngomong gini nih katanya ya, Agnes Mo nih, kamu kebayang gak kalau jadi salah satu karakternya X-Men, teman Pro 2? Dan yang baru-baru ini juga nih yang bikin kayaknya heboh gitu ya, ada fan art yang heboh lagi nih, teman Pro 2. Dan ini dari seniman digital Kode Abdo atau yang lebih dikenal sebagai Boss Logic. Ini ternyata dia bikin visual Agnes Mo gitu ya sebagai Psylocke, dan katanya karya yang satu ini dibuat karena permintaan dari netizen yang kayaknya udah membludak banget gitu ya. Buat kamu nih teman Pro 2 mungkin yang belum tahu, Boss Logic ini emang terkenal banget ya, suka bikin fan art karakter-karakter populer gitu ya. Dan bahkan nih karyanya tuh sampai dilirik langsung sama Marvel Studios dan dipercaya buat ngerjain poster-poster eksklusifnya Marvel, teman Pro 2. Nah kalau kira-kira nih Agnes Mo beneran jadi Psylocke di filmnya Marvel, menurut kamu cocok gak, teman Pro 2?

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

masih barengan sama aku Idel di Sore Ceria. Hari ini kita lanjut lagi ya teman Pro 2 ya, dengan info-info seru nih. Dan ada kabar yang seru nih pastinya buat kalian yang suka banget sama film action nih. Katanya Joe Taslim nih udah resmi ya, fix gitu, gabung di film Extraction 3 bareng sama Chris Hemsworth teman Pro 2. Dan kata info yang satu ini tuh diumumin gitu ya tanggal 19 Agustus kemarin teman Pro 2. Dan Joe Taslim nih jadi salah satu dari 5 pemain barunya bareng dengan Pierce Brosnan, Don Lee, terus juga Chile Wespari dan juga Sina Adugol. Dan di film ini katanya Chris Hemsworth nih kembali sebagai Tyler Rake gitu ya. Dan ini salah satu karakter yang kayaknya orang-orang tertarik sekali ya pastinya kalau nonton film yang satu ini dengan karakter ini. Dan juga karakter yang bakal dimainin sama Joe Taslim katanya sih masih dirahasiain sampai saat ini teman Pro 2. Jadi kira-kira dia bakalan jadi kawan nih teman Pro 2 ya, atau lawannya Tyler Rake nih kira-kira. Nah tapi ngomongin soal film yang satu ini, katanya syutingnya sendiri nih lagi berlangsung di Australia, dengan filmnya ditargetin bakalan tayang di musim panas 2027 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal Joe Taslim sih kayaknya emang udah gak asing banget lah ya teman Pro 2 dengan film-film action internasional gitu ya, mulai dari The Raid sampai dengan Mortal Kombat. Kita lihat nanti hasil akhirnya di film ini, kira-kira penampilan Joe Taslim akan seperti apa ya teman Pro 2.

0: Metro 2, aku mau infoin ke kamu kalau azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitar ya pada hari ini akan berkumandang pukul 18.00 atau jam 6 sore nanti, teman Pro 2. Dan untuk itu teman Pro 2, aku juga bakal puterin kamu nih Cahaya Kalbu untuk menunggu azan maghrib di sore hari ini, dan juga akan aku puterin lagu Religi setelah itu teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tuned terus on Pro 2 FM, karena setelah itu juga aku akan kembali lagi kasih kamu info-info menarik lainnya. Kalau gitu kita dengerin dulu Cahaya Kalbu di sore hari ini, Timbangan Amal di Akhirat.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga para pendengar Pro 2 FM 106,8 senantiasa dalam kasih sayang dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i, Anas bin Malik bercerita tentang kejadian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bercerita, pada suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga." Tak lama dari itu, tiba-tiba muncullah laki-laki Ansar yang janggutnya itu basah karena air wudu. Dan memang lelaki ini tidak lepas dari air wudu setiap harinya, subhanallah. Dan dia mengikat sandalnya pada tangannya yang sebelah kirinya. Ini menggambarkan bahwa laki-laki ini begitu sederhana, begitu low profile, gak sombong ya. Esok harinya Rasulullah SAW berkata begitu juga seperti kemarin kepada para sahabatnya yang sedang duduk-duduk bersama Rasul. Lalu Rasul berkata, "Akan datang seorang lelaki penghuni surga, dan muncullah laki-laki yang sama." Sahabat pada waktu itu bingung, "Loh, kok dia lagi yang muncul?" Begitulah Nabi mengulang sampai hari ketiga. Esoknya lagi begitu lagi. Nah, ketika majelis Rasulullah selesai, Abdullah bin Amr bin Ash mencoba mengikuti seorang laki-laki yang disebut-sebut oleh Nabi tadi. Saking penasarannya nih, apa sih yang membedakan dia itu disebut-sebut oleh Rasulullah bahwa dia penghuni surga, padahal kami itu sangat menjalankan semua yang Rasulullah perintahkan. Saking kebingungan lalu dia dan penasaran, laki-laki tersebut ketika selesai dari majelis Rasulullah, lalu dia mengikuti laki-laki yang disebut-sebut oleh Nabi tadi. Kemudian dia berkata kepada laki-laki tadi, "Saya ini bertengkar dengan ayah saya, dan saya berjanji pada ayah saya bahwa selama 3 hari saya tidak akan pulang ke rumah." Nah, laki-laki ini menceritakan. Lalu dia berkata, "Abdullah ini, maukah kamu memberi tempat pondokan atau tempat tinggal nih buat saya selama hari-hari itu, 3 hari tadi?" Lalu Abdullah mengikuti orang itu ke rumahnya karena diizinkan. Dan tidurlah ia di rumah orang itu selama 3 malam. Selama itu Abdullah bin Amr ngintip ya, mengikuti gerak-geriknya laki-laki ini yang disebut-sebut oleh Rasul bahwa dia adalah penghuni surga. Pagi, siang, sore, malam dilihat, wah, kayaknya gak ada sesuatu yang berbeda nih. Ibadahnya sama, sholatnya sama, doanya malah panjangan Abdullah, zikirnya malah banyakan Abdullah. Gak ada yang istimewa nih, dia sholat, dia ngaji, ya, lalu dia berzikir. Lalu selama 3 hari itu pula dia tidak menyaksikan sesuatu yang istimewa di dalam ibadahnya, si laki-laki tadi. Kata Abdullah kepada laki-laki itu, "Wife, setelah 3 hari aku tidak melihat amalannya sampai-sampai aku meremehkan amalannya." Lalu Abdullah berkata, "Hai hamba Allah." Nah, ini Abdullah bilang nih kepada laki-laki itu, "Hai hamba Allah, sebenarnya aku tidak sedang bertengkar dengan ayahku." Dia mulai jujur nih. "Dan tidak juga aku menjauhinya, tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang dirimu sampai-sampai 3 kali bahwa engkau adalah penghuni surga." Nah, lalu dia menceritakan Abdullah kepada laki-laki ini tujuannya, dia ingin bermalam di rumahnya, bahwa dia ingin memperhatikan
amalan-amalannya supaya dia dapat menirunya. Dia berkata, aku ingin memperhatikan amalanmu supaya aku dapat menirunya. Mudah-mudahan dengan amal yang sama aku mencapai kedudukanmu. Nah, lalu laki-laki itu berkata, yang aku amalkan tidak lebih dari yang aku saksikan. Ketika aku mau berpaling, kata Abdullah, lelaki itu memanggil dan berkata, demi Allah, amalku tidak lebih dari yang engkau saksikan, wahai Abdullah. Hanya saja aku tidak pernah menyimpan pada diriku niat yang buruk terhadap kaum muslim, dan aku tak pernah menyimpan rasa dengki kepada mereka atas kebaikan yang diberikan Allah pada mereka. Berarti apa tuh? Amalku tidak lebih dari yang engkau saksikan. Ya, gak ada istimewa dari ibadah yang dia lakukan, sama semua yang diperintahkan oleh Nabi kepada Rasul. Hanya saja aku tidak pernah menyimpan pada diriku niat yang buruk terhadap kaum muslim. Dia gak pernah, berarti gak pernah niat mau nyakitin orang, gak pernah niat aja gak ada tuh mau ngejahatin orang. Ngomongin orang juga termasuk yang gak baik-baik. Dan aku tak pernah juga menyimpan rasa dengki kepada mereka atas kebaikan yang diberikan Allah pada mereka. Dia gak iri, dia gak dengki. Mau tetangganya, mau temannya, para sahabatnya, atau orang yang gak dia kenal dapat rezeki dari Allah, pulang-pulang bawa apa, kalau zaman sekarang ya, bawa kulkas 2 pintu, bawa mobil baru, tiba-tiba masuk garasi tetangganya 10 pintu. Waduh, 10 pintu mobil. Tiba-tiba bawa mobil 20 jendela. Wah, luar biasa. Dia gak iri, dia gak iri, dia gak dengki. Lalu Abdullah berkata, begini bersih hatimu, wahai, dari perasaan jelek terhadap kaum muslim, dan alangkah bersih hatimu dari perasaan dengki. Inilah tampaknya yang menyebabkan engkau sampai ke tingkat yang terpuji. Nah, itu sampai ke tingkatan yang terpuji. Dan Abdullah mengatakan bahwa justru yang tidak pernah bisa kami lakukan itu adalah yang kau lakukan tadi. Subhanallah. Ternyata yang membedakan amalan si laki-laki ini yang disebut-sebut oleh Rasulullah dia akan menjadi penghuni surga adalah kebiasaannya yang tidak pernah dengki, kebiasaan yang tidak pernah iri hati, kebiasaan yang selalu berarti menerima dengan ikhlas apa-apa yang dia dapat dari Allah, sekecil apapun, dan menerima apa adanya yang telah Allah berikan dan apa yang dia punya. Bahkan tidak ada amalan-amalan yang istimewa dibandingkan dengan amalan-amalan para sahabat lainnya. Ini pun sebenarnya bisa terjadi pada diri kita juga. Mulai saat ini, mari kita hilangkan rasa iri kita kepada orang lain, rasa dengki kita kepada orang lain. Mulailah hari ini juga menumbuhkan rasa cinta, rasa ikhlas, rasa sayang kepada orang lain. Ikhlas dan sabar menjalankan kehidupan ini. Ikhlas dan sabar benar-benar sujud sama Allah. Ikhlas juga sabar menjalankan semua ujian dan cobaan yang kita alami. Ikhlas juga sabar jadi ibu, jadi seorang ayah. Ikhlas juga sabar menjadi seorang anak. Insyaallah amalan ini adalah amalan yang insyaallah membawa kita kepada kebaikan dan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Insyaallah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

yang menjalankan. Masih barengan sama aku Idel di sore ceria hari ini sampai di jam 7 malam nanti nih teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi dengan info nih teman Pro 2 ya. Buat kamu mungkin yang masih di bawah 18 tahun gitu ya dan ngehobi nge-scroll-scroll Instagram atau Facebook sampai lupa waktu, ada yang perlu kamu tahu nih teman Pro 2. Ada aturan baru nih, katanya Meta bakal membatasi penggunaan Facebook dan Instagram maksimal 2 jam sehari untuk pengguna remaja. Jadi ini mulai tengah malam gitu ya sampai dengan jam 6 pagi katanya bakalan ada night mode, dan saat jam sekolah gitu ya notifikasi tertentu juga bakal dibatasin. Katanya gak cuma itu aja teman Pro 2, jumlah like dan juga reaction bakal disembunyiin secara default gitu ya. Dan orang tua nih juga bisa dapat pemberitahuan gitu ya soal aktivitas tertentu di akun anaknya. Nah aturan ini teman Pro 2 akan baru diterapkan di Amerika Serikat gitu ya, setelah Meta nih udah mencapai kesepakatan dengan 52 jaksa agung di Amerika Serikat dengan nilai penyelesaian perkara yang bisa mencapai 18 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kita gak tahu ya teman Pro 2 ya, kedepannya gitu ya kira-kira apakah peraturan ini akan diterapkan di berbagai negara juga gitu ya teman Pro 2 ya. Karena memang sebenarnya ini jadi salah satu isu ya, atau juga masalah yang kayaknya concern lah untuk semua orang gitu ya teman Pro 2 ya. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang kayaknya gak bisa lepas dari handphone. Nah kalau menurut kamu nih, aturan kayak gini cocok gak diterapin di Indonesia juga gitu? Kalian bagian tim yang setuju atau enggak peraturan ini bisa diterapin di berbagai negara?

0: lagi ngurus-ngurusin sesuatu gitu ya di tempat pelayanan publik, terus juga mungkin kamu ngerasa kayaknya kok agak kurang menyenangkan gitu ya pelayanannya, itu kadang-kadang bikin jengkel gitu ya teman Prodo ya. Atau mungkin kamu nemuin fasilitas umum nih yang kayaknya udah kurang nyaman banget dipakai gitu ya. Nah kalau kamu nih ngalamin hal-hal kayak gini teman Prodo, sekarang tuh gak cuma jadi curhatan kamu dan teman-teman kamu mungkin ya, daripada cuma curhat ke teman kamu gitu teman Prodo, sekarang kamu bisa curhat nih di program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Karena di programnya satu ini nih, kamu bisa nyampein keluhan kamu, terus juga pertanyaan-pertanyaan kamu, dan juga pastinya aduan-aduan kamu yang nantinya bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya ada gitu solusinya teman Prodo. Dan Halo RRI ini siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, di FM 102 MHz atau di FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau kamu juga nih bisa hubungin WhatsApp-nya mereka di 081-5x4200 atau lewat telepon di 0251-831-2450. Jadi kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gitu teman Prodo dan ngerasa kayaknya ini perlu dilaporkan gitu ya supaya ada perbaikan, langsung aja dilaporin ke Halo RRI.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

Goodbye dari NSYNC mengantarkan kita ke penghujung sore ceria di sore hari ini Teman Pro 2. Mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat, itu artinya aku Idel harus pamit nih undur diri nemenin kamu di sore ceria hari ini. Dan Teman Pro 2, semoga informasi yang aku share ke kamu di hari ini bermanfaat untuk kamu, dan aku mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata selama siaran. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye Teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat berdua ya, balik lagi dengan Arda untuk malam hari ini. Saya yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di Sabtu 29 Agustus 2026 ya, tepat berdua ya. Sebentar lagi kita bakal ganti bulan, masuk ke bulan September. Gajian bentar lagi, sabar-sabar. Oke lah, tepat berdua. Seperti di hari-hari Sabtu sebelumnya gitu ya, di jam 7 bakal ada mini drama yang bisa juga kamu kalau misalnya mau nyumbang cerita ya, atau mau sharing tentang pengalaman kamu, mau horor, mau apapun, terserah sih sebenarnya gimana. Yang penting kamu tulis aja ya, selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya di WhatsApp Pro 2 ya, di 0811-111-5222. Nanti kita kurasi ceritanya. Kalau misalnya ceritanya memang terpilih ya, kita bakal hubungin kamu dan kita bakal samakan persepsinya. Kita godok lagi tuh supaya nanti kira-kira mini dramanya mau digimanain gitu ya. Jangan lupa ya, kalau misalnya memang punya cerita langsung aja dikirim gitu ya. Tapi sebelum saya puterin mini dramanya di malam hari ini, saya bakal puterin lagi beberapa lagu untuk kamu teman Pro 2 ya. Mungkin ada 1-2 lagu lagi yang bakal saya puterin. Dan sebagai lagu pembukanya ada Location Unknown. Ini lagunya, semoga kamu suka. Walaupun lagunya, ini lagunya featuring Nicky ya, yang featuring Nicky ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Brodo FM.

0: Oke, Latu Pro 2 ya. Di malam hari ini saya mau puterin satu cerita. Ini kebetulan ceritanya horor. Judulnya Jangan Sembarangan Bicara, Latu Pro 2. Apalagi di tempat-tempat yang dalam tanda kutip, tempat-tempat tertentu yang apa ya, misalnya yang nggak kamu kenal, atau tempat-tempat asing, di tempat orang, di mana di situ kamu jadi tamu, Latu Pro 2 ya. Ini Jangan Sembarangan Bicara bagian 1, nanti bagian 2-nya saya puterin setelah ini. Langsung aja kita dengerin sama-sama teman berdua untuk mini drama di malam hari ini.
1: Bagi sebagian orang, malam hanyalah pergantian waktu. Namun bagi mereka yang pernah melewati tempat-tempat yang menyimpan cerita, ada satu hal yang selalu dipercaya masyarakat sejak dulu. Jangan pernah berbicara sembarangan di tempat yang bukan milikmu. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang mendengarkan.
2: Aduh, capek banget sih. Baru juga sampai, udah disuruh kumpul.
3: Namanya juga LDK, Bung. Mana ada yang santai?
4: Katanya malam nanti ada jurit malam. Lumayan sih, biar seru.
5: Seru? Ya elah, kalau cuma jalan muter sekolah mah, anak SD juga bisa kali.
2: Tapi Rak, katanya bukan di sekolah, ini di dalam hutan.
5: Dalam hutan? Nah, ini baru seru, challenge bro.
4: Lah, lu malah seneng, gue sih penasaran aja.
5: Takut ya, cupu.
4: Takut sama ular, kalau hantu belum pernah ketemu.
5: Nah, berarti nanti malam sekalian kita cari tuh.
1: Sore itu, halaman sekolah masih dipenuhi tawa dan canda peserta LDK. Tak seorang pun menyangka bahwa malam yang mereka anggap sebagai permainan keberanian akan berubah menjadi pengalaman yang tak pernah mereka lupakan. Di balik rimbunnya pepohonan, terdapat sebuah jalur tua yang selama bertahun-tahun menyimpan kisah yang hanya berani dibisikkan dari mulut ke mulut. Sebagian menganggapnya hanya legenda, sebagian lagi memilih untuk tidak pernah membicarakannya. Namun malam ini, 4 orang siswa akan melintasi jalur itu. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu telah lebih dulu menunggu kedatangan mereka.
6: Selamat sore semuanya. Selamat datang di kegiatan LDK. Malam nanti akan ada jelajah malam. Saya ingatkan untuk menjaga sikap dan menjaga ucapan. Dimanapun kalian berada,
5: mulai.
6: Jangan berbicara sembarangan ya.
5: Ceramah horor.
6: Saya tidak sedang menakut-nakuti kalian.
4: Dengerin aja.
6: Tetapi tempat yang akan kita lewati bukan tempat biasa. Sebelum sekolah ini berdiri, daerah ini adalah kebun peninggalan Belanda.
5: Gini lagi.
6: Di ujung jalur ada sebuah pohon beringin tua, usianya lebih dari 100 tahun. Dulu ada seorang penjaga kebun, namanya Mbah Wirya.
4: Yalah, paling bohongan.
6: Beliau tinggal sendirian menjaga kebun siang dan malam. Suatu malam, tiba-tiba Mbah Wirya menghilang.
2: Ya Allah, serem banget.
4: Memang pernah ada yang mastiin kalau itu beneran hilang?
6: Tidak ada. Karena siapapun yang mengejarnya pasti selalu tersesat.
3: Lah, terus kenapa jalur ini masih dipakai?
6: Karena tidak pernah terjadi apa-apa selama orang yang melewatinya menghormati tempat itu.
5: Oh. Kalau saya sih nih ya Pak, baru percaya kalau udah lihat sendiri.
2: Raka, jangan mulai deh. Baru juga diperingatin, kamu gak usah nyari masalah dong.
5: Ya elah, ngakunya Gen Z, tapi masih aja percaya cerita kayak gitu. Ya elah.
1: Matahari pun tenggelam. Langit yang semula jingga berubah menjadi hitam pekat. Satu persatu lampu di halaman sekolah mulai dipadamkan. Kini, yang tersisa hanyalah bulan dan beberapa senter yang akan menemani perjalanan para peserta. Tak ada satupun dari mereka yang mengetahui bahwa malam itu, mereka bukan hanya sedang mengikuti latihan kepemimpinan. Mereka sedang melangkah menuju tempat yang telah lama menyimpan sebuah rahasia.
7: Ih, harus apa sih?
8: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon, lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.
9: Teman terbaik kamu.

0: Udah tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.307 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Oke, teman Brodo, ada Kehlani with Folded. Teman Brodo yang mengantarkan kita ke jam 19.55. Ini kebetulan ada satu lagi terusan yang tadi, teman Brodo ya. Mini drama setelah senja, jangan sembarangan bicara bagian 2, teman Brodo, yang mau aku puterin untuk kamu. Kalau gitu langsung aja kita dengerin sama-sama. Dan untuk kamu juga, misalnya mau sharing cerita kamu, kau bisa langsung aja WhatsApp di 0811-111-5222. Kalau memang cerita kamu nanti terpilih, kita bakal hubungin kamu.
1: Matahari tenggelam. Langit yang semula jingga berubah menjadi hitam pekat. Satu persatu lampu di halaman sekolah mulai dipadamkan. Kini, yang tersisa hanyalah bulan dan beberapa senter yang akan menemani perjalanan para peserta. Tak ada satupun dari mereka yang mengetahui bahwa malam itu mereka bukan hanya sedang mengikuti latihan kepemimpinan. Mereka sedang melangkah menuju tempat yang telah lama menyimpan sebuah rahasia.
2: Akhirnya berangkat juga.
3: Duh, kok perasaan aku gak enak ya?
4: Tenang, udah pokoknya. Intinya, kita hanya sampai kepisah.
2: Wih, gelap banget ya di sini. Kayaknya seru nih, kalau tiba-tiba ada penampakan.
3: Ih, Raka, kamu jangan ngomong sembarangan dong.
2: Ya helah, kalau emang ada yang di sini, keluar aja. Gua gak takut.
3: Rak, ih, jangan ngomong sembarangan. Gak inget apa tadi kata kakak pembina apa?
4: Iya, Rak, jangan ngomong sembarangan. Ingat, ini tuh di hutan, bukan di mall atau di rumah lu. Kita harus jaga ucapan.
2: Alah, apaan sih kalian? Lebay tahu? Tuh, mana? Gak ada apa-apa kan?
3: Raka, kok muka kamu pucet banget? Kita kayaknya istirahat dulu deh. Bentar, Rak. Ih, lo liat apa sih? Raka, ih, jangan gitu matanya.
2: Itu siapa di ujung jalan? Itu, lo gak pada lihat?
4: Mana, gak ada siapa-siapa. Udah deh, Rak, gak lucu tahu.
2: Ih, gua serius. Itu ada orang di situ, lo masa gak pada lihat aja?
4: Udah lah, yuk kita lanjut lagi. Udah mau nyampe lapangan juga ini. Tinggal aja si Raka.
2: Ham, percaya sama gua. Dia lagi jalan ke arah sini. Ayo buruan lari.
3: Iya, ham. Itu cepetan. Kita udah mau sampai lapangan. Tolong. Ih, cepetan, ayo.
5: Akhirnya kalian sampai juga. Kalian enggak apa-apa? Cepat, kalian ke aula sekarang.
3: Kenapa ini semuanya kenapa? Kok banyak yang kesurupan?
5: Udah. Kalian enggak perlu khawatirin di sini. Udah ada guru-guru dan ustadz yang urus. Sekarang, kalian cepat ke aula.
2: Sahabie, Nunita keluar. Ayo nate, aing geus dateng. Sahabie.
5: Minggir! Raka, dengar suara kakak. Tenangkan diri kamu.
2: Kunaon maneh ngaganggu tempat urang? Wani sih kak urang.
5: Kami datang bukan untuk mengganggu. Maafkan anak ini. Dia tidak tahu apa yang diucapkannya.
2: Lantang siaka orang. Wani siaka orang.
5: Maaf sepuh, anak ini tidak tahu kalau yang dilakukan itu salah.
2: Marane datang ka dieu ngan saukur tamu. Tapi anjakal, nah datang nate bari mawa kesombongan, ha? Leuweung ieu teh lain milik marane. Tiba lagi geus aya nu ngajaga. Nyaho maneh.
5: Maaf sekali lagi. Maafkan kami. Kami akan lebih mawas diri lagi. Tolong keluar untuk anak ini.
2: Emot. Emot. Omongan teh lain saukur soran ulengit. Lain soran ulengit kabawa angin. Omongan teh doa jeung sakapeung. Omongan teh mangrupa panggero. Marane nu nyaur ku kituna teh aya nu ngawaler. Lain rek nyingsieunan. Lain tapi rek ngingetan. Nyen kesombongan sok aya ganjaranna.
3: Tolong kak, gimana
2: minggat mana? Minggat!
3: Raka, sadar Raka.
5: Baik, kami akan ingat pesan sepuh. Terima kasih sepuh untuk nasihat berharganya.
2: Eta dengikin cara meta barudak teh.
1: Malam itu Raka akhirnya sadar. Namun apa yang dialaminya akan menjadi kenangan yang tak pernah akan ia lupakan. Tak ada seorang pun yang mampu memastikan siapa sebenarnya sosok yang merasuki dirinya. Apakah benar penjaga tua yang selama ini menjadi cerita dari mulut ke mulut, atau sekedar peringatan agar manusia tidak lupa diri? Yang pasti, setiap tempat memiliki sejarah. Setiap tempat memiliki penghuni. Meski tak selalu terlihat oleh mata, sebagai manusia, kita hanyalah tamu. Dan seorang tamu sepatutnya datang dengan sopan santun, menjaga sikap, serta menjaga ucapan. Karena kita tak pernah tahu siapa yang sedang mendengar dari balik gelap.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2. Di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Lando Norris akan bertahan 4 tahun lagi bersama McLaren. Juara dunia musim lalu itu resmi memperpanjang kontrak hingga setidaknya tahun 2030. Kontrak lama Norris diyakini akan berakhir di tahun 2027. McLaren kemudian bergerak cepat untuk mengamankan jasa Norris untuk lebih lama. Sebagai bagian dari kesepakatan, McLaren juga akan menghadiahkan MCL 39 kepada Norris. MCL 39 merupakan mobil yang dia kemudikan saat meraih gelar pada tahun 2025. Norris mengatakan targetnya membawa McLaren kembali kompetitif dan meraih juara sudah tercapai, tetapi pembalap asal Inggris ini menegaskan bahwa dirinya dan tim masih ingin terus meraih kemenangan. CEO McLaren, Zak Brown, menilai perjalanan Norris selama ini adalah contoh kuat dari program pengembangan McLaren. Baginya, Norris juga telah menjadi salah satu bagian dari tim yang membantu McLaren masuk ke era kesuksesan baru.

Kita beralih ke MotoGP di mana Marco Bezzecchi merebut pole position MotoGP Aragon 2026 meski belum sepenuhnya pulih cedera. Pembalap Aprilia ini mengungguli Marc Marquez dan Alex Marquez dalam persaingan ketat sesi kualifikasi Sabtu 29 Agustus 2026. Dilansir dari Motorsport, Bezzecchi menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menembus catatan waktu di bawah 1 menit 46 detik, mencatat 2 kali lap kompetitif di sirkuit Motorland Aragon untuk mempertahankan posisi teratas hingga akhir kualifikasi. Marc Marquez sempat memimpin setelah membukukan waktu 1 menit 45,136 detik di awal sesi. Catatan ini sekaligus memecahkan rekor lap yang sebelumnya dibuat Bezzecchi pada saat latihan. Namun Bezzecchi segera merespon dengan waktu 1 menit 44,984 detik beberapa menit kemudian. Balap Aprilia tersebut kembali memperbaiki waktunya menjadi 1 menit 44,962 detik. Persaingan semakin ketat ketika para pembalap menggunakan ban baru untuk percobaan terakhir. Bezzecchi cepat unggul, sementara Marc Marquez terus memangkas selisih waktunya. Marc Marquez hanya terpaut 0,013 detik dari Bezzecchi di percobaan terakhirnya. Namun kesalahan saat memasuki tikungan ke-14 membuat lap tersebut gagal dan memaksanya kembali ke pitlane. Hasil ini mengantarkan Bezzecchi meraih pole pertamanya sejak Grand Prix Italia di Mei lalu. Dia juga melanjutkan performa positif setelah kembali berkompetisi usai cedera di Silverstone. Marc Marquez akhirnya menempati posisi kedua dengan selisih 0,089 detik dari Bezzecchi. Adiknya Alex Marquez mengamankan posisi ketiga dengan selisih sekitar 2/10 detik. Pemenang Grand Prix Inggris, Raul Fernandez menempati posisi keempat bersama Trackhouse Aprilia. Jorge Martin berada di posisi kelima dengan memperbaiki posisinya di akhir sesi. Pedro Acosta mempertahankan posisi keenam meski mengalami kecelakaan di tikungan ke-8 menjelang sesi berakhir. Fabio Diagantonino menempati posisi ketujuh disusul Francesco Bagnaia di posisi ke-8. Semua Pro 2 itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, malam hari ini kita bakal bahas soal komunitas kartu Pokemon atau Pokemon Trading Card Game atau TCG ya, bilangnya ya, di Indonesia dan juga di dunia yang sebenarnya memang berkembang sangat pesat sebagai hobi koleksi sekaligus ajang kompetisi profesional. Yang jelas ini kartu harganya parah banget, Teman Pro 2. Kayak apa ya? Ada yang sampai puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta deh kalau nggak salah gitu ya. Di perkembangan lokal sendiri ya, di Indonesia sendiri, komunitas di Indonesia yang resmi dikoordinasikan di bawah situs resmi Pokemon Indonesia bahkan ya, itu aktif mengadakan turnamen regional sampai dengan nasional seperti kayak Master Ball League gitu. Dan sebagian besar itu interaksi, kemudian juga jual beli dan lelang kartu antar anggota ya, itu digerakkan melalui grup-grup media sosial. Misalnya kayak ada satu grup namanya tuh apa ya, Persatuan Pokemon

TCG Indonesia. Kemudian juga ada forum Pokemon TCG Indonesia. Yang jelas ekosistemnya itu sangat pesat sekali gitu, sangat aktif ya, tumbuh di mana-mana. Gampangnya tuh kamu ke Facebook aja, terus kamu tulis TCG Indonesia gitu ya, atau Pokemon Indonesia, itu pasti langsung ada teman bro dua. Dan aktivitasnya juga selain kompetisi ya, komunitas itu juga rutin juga ngadain acara store turnamen ya di toko-toko hobi lokal. Kemudian kegiatan pengenalan kartu untuk pemula, bilangnya school visit gitu ya. Ada juga perburuan kartu langka atau collecting and trading teman berdua. Nanti kita lihat ya gimana kalau di kancah internasional atau di tingkat internasional setelah yang satu ini.

Oke, kita lanjutin lagi nih Tempo Prodo ya. Kamu masih di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam dengan Arda masih ngomongin soal komunitas kartu Pokemon. Kalau tadi ada di Indonesia, sekarang gimana nih ekosistemnya kalau ada di dunia? Jadi di tingkat internasional, Pokemon TCG ini berada di bawah naungan ada Pokemon Company International dengan basis jutaan pemain dan juga kolektor aktif dari Amerika Utara, dari Eropa, dan juga Asia Timur, Tempo Pro 2. Pemain di seluruh dunia itu bersaing dalam Pokemon Championship Series untuk ngumpulin poin dan juga ngamanin undangan ke ajang puncak tahunan, yaitu adalah Pokemon World Championship. Jadi ini benar-benar mirip sama filmnya Tempo Pro 2 ya. Kalau kamu main apa namanya gamenya ya, GBA waktu itu di Game Boy gitu ya, itu juga sama lah kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ikutin satu turnamen ini dapat poin, ikutin satu turnamen ini dapat poin, sampai dengan nanti dapat invitation letter gitu lah. Nah, setelah ajang puncaknya itu Pokemon World Championship, nah komunitas global ini juga didukung sama platform perdagangan masif gitu, seperti kayak TCG Player dan eBay gitu ya. Tempat harga kartu langka seperti kayak base set Charizard itu diperjualbelikan berdasarkan kondisi atau grading bilangnya ya, kondisi kartunya atau grading kartunya gitu. Jadi memang kalau ngomongin soal komunitas kartu Pokemon ini, itu memang yang pertama masif banget, mau di Indonesia ya maupun di luar Indonesia. Ini kayaknya udah mulai, apa sih kalau aku bilang, bahkan di Indonesia sendiri kan beberapa tahun kebelakang gitu ya, mungkin tahun kemarin apa awal tahun ini ya, ini soal orang-orang ngomongin soal kartu Pokemon ini banget kan, lagi hype-hypenya banget gitu kan, sampai kayak ada yang beli kartu Pokemon sekian juta, sekian ratus juta gitu. Dan satu hobi yang punya hobi kolektif bernilai tinggi lah ngomongnya. Mahal sama Pro 2. Gitu lah ya. Nanti kita lanjut lagi deh. Kapan-kapan kita ngomongin yang lainnya ya. Kalau ini ada Pokemon, sebenarnya juga ada fanbase macam kartu Yu-Gi-Oh tuh juga ada teman Bro 2, tapi mungkin next time kita bakal ngomongin itu. Di jam 9 ke jam 11 kita bakal lanjut lagi ke program kita lainnya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, menjalani hidup dengan prinsip menunda kesenangan. Mungkin kedengeran kayak gak asik ya. Ketika ada sesuatu yang kita mau, rasanya wajar aja kalau misalnya memang ingin segera mendapatkannya tanpa harus menunggu terlalu lama. Tapi kemampuan untuk menunda kesenangan bukan berarti melarang diri menikmati hidup, teman Pro 2 ya. Tapi lebih kepada belajar untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk mendapatkan sesuatu. Prinsip ini juga bisa membantu kamu ya membuat keputusan yang lebih matang, terutama dalam hal keuangan, dalam hal karir, dan juga kehidupan sehari-hari. Kamu jadi belajar bahwa gak semua keinginan itu harus langsung terpenuhi hanya karena kamu mampu untuk dapetin itu, teman Pro 2. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan ketika kamu mulai memegang prinsip menunda kesenangan. Yang pertama, teman Pro 2 ya, menunda kesenangan itu melatih kemampuan untuk tidak langsung mengikuti keinginan yang muncul. Ketika terbiasa menunggu sebelum membeli ataupun melakukan sesuatu, kita jadi belajar nih memberikan jarak antara keinginan dan tindakan. Nah, jedanya atau jarak ini itu bisa membuat kita berpikir lebih jernih sebelum mengambil keputusan. Kemampuan mengendalikan diri ini itu juga bisa nih kita terapin ke banyak situasi, bukan cuma ketika belanja. Misalnya, kamu bisa lebih mampu menahan keinginan untuk menghabiskan uang, ya, menunda liburan ketika sedang punya pekerjaan penting, ataupun memilih untuk menyelesaikan tanggung jawab terlebih dahulu gitu ya. Lama-kelamaan kamu akan menjadi lebih terbiasa untuk menentukan prioritas daripada sekedar mengikuti dorongan sesaat, teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi dengan manfaat berikutnya, jangan kemana-mana.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Oke, Tama Bro, kita lanjutin lagi ya. Yang berikutnya adalah banyak tujuan besar yang membutuhkan proses yang gak sebentar. Nabung untuk liburan, untuk beli rumah, melanjutkan pendidikan, ataupun membangun bisnis, itu butuh kemampuan untuk mengorbankan sebagian kesenangan saat ini, Tama Bro 2. Dengan menunda sesuatu yang tidak terlalu penting ya, kamu itu bisa memberikan lebih banyak ruang untuk mengejar tujuan yang lebih besar. Kamu juga akan belajar bahwa keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten itu ternyata bisa memberikan hasil yang signifikan. Misalnya gini, ngurangin pengeluaran impulsif setiap bulan bisa membuat tabungan berkembang menjadi lebih cepat. Mungkin hasilnya nggak langsung terlihat, tapi kebiasaan ini akan membawa kamu semakin dekat dengan tujuan yang ingin kamu capai, Tema Pro 2. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Tahukah kamu? Dibutuhkan 200 sampai 500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
3: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, Dawa Produ ada Nadif Basalamah dengan Bergema sampai selamanya. Dawa Produ, kita lanjutin lagi ya. Manfaat menunda kesenangan yang berikutnya. Keinginan yang muncul secara spontan gak selalu mencerminkan apa yang benar-benar kita butuhkan sebenarnya. Ketika membiasakan diri untuk menunda kesenangan tersebut ya, kamu jadi punya waktu sebenarnya untuk mempertimbangkan apakah sesuatu ini memang layak untuk didapatkan. Hal ini bisa membantu mengurangi keputusan yang dibuat hanya karena emosi ataupun dorongan sesaat. Misalnya, ketika kita ngelihat barang yang diskon gitu ya, nah kamu gak langsung membeli hanya karena harganya lagi murah gitu. Kamu bisa menunggu beberapa hari dan juga melihat apakah keinginan ini masih ada. Kalau setelah menunggu kamu masih merasa membutuhkannya, keputusan membeli ini akhirnya paling tidak ya sebenarnya membuat kamu keinginan membeli itu menjadi lebih matang, teman Pura 2. Jadi membeli karena memang lagi butuh, bukan karena lagi harga murah. Kayak gitulah teman Pura 2 kurang lebih. Nanti kita lanjutin lagi sama yang berikutnya ya. Karena menunda kesenangan itu akan membuat kesenangan tersebut terasa lebih bermakna. Karena menunda kesenangan itu bukan berarti menghilangkan kebahagiaan dari kehidupan.

0: Oke, teman Prodo, kita lanjutin untuk hal yang terakhir, sabar teman Prodo ya. Jadi menunda kesenangan itu bukan berarti menghilangkan kebahagiaan dari kehidupan, tapi justru malah menunggu sesuatu yang benar-benar diinginkan terkadang bisa membuat pengalaman mendapatkan terasa lebih menyenangkan. Ada kepuasan sendiri ketika kamu mengetahui bahwa sesuatu tersebut diperoleh setelah melalui proses dan juga pertimbangan. Di titik ini kamu bisa memberi reward ke diri sendiri seperti membeli barang kesukaan yang masih terjangkau. Dan ini juga membuat kita gak mudah merasa bosan dengan apa yang kita miliki ya. Kita kalau misalnya semua keinginan itu selalu dipenuhi secepat mungkin, kita itu bisa terbiasa mendapatkan sesuatu tanpa benar-benar menghargainya. Sebaliknya, memberikan sedikit jarak antara keinginan dan pemenuhannya itu bisa membuat kita lebih menghargai apa yang akhirnya didapatkan. Gitu teman bro dua ya. Jadi intinya kita perlu memahami kalau menunda kesenangan adalah tentang belajar membedakan antara keinginan sekarang dan apa yang paling penting untuk masa depan. Menunggu mungkin terasa sulit di awalnya, tapi kebiasaan ini bisa membantu kita menjadi lebih disiplin, lebih bijak juga dalam mengambil keputusan, dan juga terarah dalam mengejar tujuan. Dengan begitu, kamu gak cuma belajar menikmati apa yang dimiliki hari ini, tapi juga mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Teman Prodo, ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok sore ya. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Tahu nggak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka. Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Spado untuk edisi hari Minggu pagi ini. Seperti setiap paginya, walaupun hari Minggu, kita bakal tetap update kamu dengan informasi-informasi terkini teman Pro 2 ya. Sampai menemani kamu yang punya aktivitas pagi hari ini. Jadi nanti bakal saya share deh beberapa informasi ke kamu. Dan informasinya bakal mulai kita bagi di jam 6 nanti. Jadi jangan mana-mana teman Pro 2, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti, oke?
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: Bang Jago, apa kabar bang?
1: Baik dong.
0: Gak kerasa ya, kita sahabatan udah lama banget bang.
1: Mm-mm.
0: Ingat gak dulu waktu kita sering main voli bareng?
1: Oh. Yang waktu itu?
0: Yoi bang.
2: Udah capek nih Carlo, yuk pulang.
3: Ya yuk pulang Abang Jago. Abang Jago, kalau kita udah besar masih sama-sama enggak ya? Enggak ya?
2: Ya harus tetap sama-sama dong Carlo.
3: Oke.
2: Semoga persahabatan kita bisa sampai tua ya.
3: Janji ya Bang.
4: Tuh kan, persahabatan kita itu tercipta agar kita saling merangkul, melengkapi, dan memperbaiki.
0: Oke Bang.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

Radio 2, Deli Tambunan balik lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari Minggu ini. Seperti yang saya tadi bilang, Tambunan Radio 2, walaupun hari Minggu, kita tetap bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Ada banyak banget informasi yang mau kita bagi ya. Mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal kita bagi, bakal kita share Tambunan Radio 2. Di hari Minggu yang menyenangkan ini, mudah-mudahan kehadiran saya bisa bikin kamu tambah happy Tambunan Radio 2. Dan untuk membuat kamu bersemangat, saya juga udah siapin lagu-lagu enak untuk kamu. Punya rencana apakah hari Minggu ini, teman Pro 2? Apapun rencana kamu, jangan lupa dipersiapkan segala sesuatu dengan baik ya. Apalagi untuk yang harus bawa-bawa sesuatu, jangan sampai yang tertinggal, oke? Dan saya doakan lancar semua aktivitasnya ya. Untuk yang San Morian, ada nggak nih San Morian? Ya kan? Ada juga yang mungkin sepedahan pagi-pagi ini, sekedar olahraga, atau mungkin pagi-pagi udah di jalan mau cari sarapan, bahkan ada yang mau kondangan, mau siap-siap apa ya, mungkin ada yang kerja nggak dapat libur hari Minggu, nggak apa-apa, oke? Bakal saya temenin aktivitas kamu pokoknya. Dan di jam 6 ini untuk membuka perjumpaan kita kembali teman Pro 2, saya mau puterin lagunya Rizky Febian yang ngajakin Ziva Magnolia nyanyiin lagu Terlukis Indah.

Ada juga lagu baru yang baru aja masuk di chartnya Produa FM. Teman Produa ada lagu dari Tiny Habits dengan Love Ruins Everything. Teman Produa bakal saya puterin juga nih sebentar lagi. He's coming.

Nanti versi fullnya bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu deh lagu dari Hi-Fi dengan Main sebagai lagu pembuka kita di jam 6 ini. So enjoy. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Sepada on Sunday bersama saya Deli Tambunan.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih untuk menjaga kesehatan jantung? Konsumsi makanan tinggi serat seperti oatmeal, sayur, dan buah segar. Kurangi lemak jenuh, hindari gorengan berlebihan, dan pilih cara masak dengan dikukus atau direbus. Rajin bergerak, jalan kaki minimal 30 menit setiap hari, udah cukup bantu jantung tetap kuat. Dan yang paling penting, hindari stres berlebihan dan cukup tidur. Ternyata, stres bisa memicu tekanan darah tinggi loh.

0: ini.
1: Oke teman-teman, dua informasi perakhiran cuaca hari ini bakal kita bagi ke kamu ya. Ada informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan kita dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Di sana sudah ada rekan Alita Nur Aini teman-teman dua yang bakal nyampeinnya ke kamu. Kayak gimana informasinya? Ini dia.
2: Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nur Aini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Pada pagi hari cerah, pada siang, malam, dan dini hari cerah berawan hingga berawan. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, beli ketoprak di pinggir jalan, lebih enak dicampur toge. Hey yang mau jalan-jalan, jangan sampai lupa cek info BMKG. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Terima kasih banyak Alita Nur Aini dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Jawa Baratnya. Hari ini diperkirakan akan cerah dan cerah berawan teman-teman dua. Tapi karena kita di kota hujan, saya tetap ngingetin kamu ya untuk tetap bawa alat menangkal hujan, dari mulai payung dan juga jas hujan. Takutnya nih lagi enak-enak jalan-jalan hari Minggu, hujan. Nah kalau misalnya tiba-tiba hujan, kamu udah siap deh, tinggal payungan atau jas hujanan.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Teman berdua, kita semua prihatin atas apa yang terjadi pada Nepal ya, yang kemarin itu terkena banjir bandang yang korbannya banyak banget. Om Produa, sungguh sangat memprihatinkan ya. Cuman sayangnya ini di tengah kondisi yang memprihatinkan seperti itu, ada aja nih pihak-pihak yang malah memanfaatkannya untuk hal-hal yang kurang bijaksana ya. Salah satunya adalah yang membuat video dengan menggunakan AI dan sekarang beredar nih di TikTok dan juga di Facebook ya, Facebook apalah yang di bawahnya Meta lah, Instagram dan lain sebagainya. Maka dari itu nih, terkait dengan hal ini, Nepal meminta Meta dan juga TikTok menghapus gambar-gambar mengerikan, video yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Terus ada juga kode QR donasi palsu, serta unggahan menyesatkan yang beredar setelah bencana banjir bandang. Pemerintah Nepal bilang ya, kalau misalnya mereka meminta tindakan lebih cepat terhadap konten yang bisa menyesatkan masyarakat dan juga menghambat operasi bantuan atau malah semakin memperburuk kesedihan keluarga korban, teman berdua gitu. Pemerintah Nepal juga bilang nih, pihak berwenang meminta perusahaan-perusahaan itu segera menghapus konten yang tidak pantas dan menyesatkan setelah ditandai gitu, teman berdua ya. Memang banyak sih video dan gambar yang dibuat dengan AI yang ditampilkan seolah-olah merupakan kejadian nyata. Ada juga kode QR palsu untuk meminta donasi bagi korban banjir ya, yang bermunculan. Hati-hati juga teman Pro 2 ya. Jangan asal share, jangan asal donasi. Cari tahu dulu kebenarannya ya. Karena sekarang banyak hal-hal yang menyesatkan kalau misalnya kita kurang jeli.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Tom Rodua Waralaba One Piece kembali menghadirkan kabar besar untuk para penggemarnya ya. Ada dua film terbaru yang resmi diumumkan dalam ajang One Piece Day 26. Film pertama berjudul One Piece, film God Valley yang dijadwalkan tayang pada musim panas 2027. Sementara film kedua ada One Piece Film Bad, dipastikan hadir di bioskop di tahun 2029, Tama Pro 2. Wow. Jadi mengutip laman resmi One Piece ya, One Piece Film God Valley menjadi film terbaru setelah One Piece Film Red yang dirilis di tahun 2022 lalu. Dan film ini dijadwalkan hadir bertepatan dengan peringatan 30 tahun manga One Piece di tahun 2027 nanti. Nah, judul God Valley sendiri langsung menarik perhatian para penggemarnya nih, karena lokasi ini memiliki kaitan dengan salah satu bagian penting dalam sejarah dunia One Piece, Tom Pro 2. Menurut informasi dari Crunchyroll News, God Valley akan mengadaptasi bagian kilas balik God Valley yang muncul dalam alur Elbap. Dan cerita ini menjadi salah satu bagian yang banyak ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena mengungkap peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan sejarah besar dunia One Piece. Dan kehadiran film ini berpotensi nih memperluas kisah yang sebelumnya hanya diketahui melalui cerita utama Taman Pro 2. Gitu, sementara informasi mengenai One Piece Film Bad masih dirahasiakan. Tungguin aja deh untuk kamu para penggemar One Piece ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan dan layak untuk ditunggu.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, Teman Pro 2, pemerintah Kota Bogor mendapat apresiasi pemerintah pusat setelah didombatkan sebagai pemerintah daerah terbaik pertama tingkat kota dalam pelaksanaan program 3 juta rumah. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 batch 2 di Bali pada Jumat 28 Agustus kemarin. Wali Kota Bogor Dedi Arahi menerima langsung penghargaan tersebut dalam kegiatan yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Capaian ini menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya Pemkot Bogor memperluas akses hunian sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat melalui program bantuan perumahan. Dedi menjelaskan penanganan kebutuhan hunian masyarakat tidak hanya dilakukan melalui perbaikan rumah warga, tapi juga penyediaan tempat tinggal vertikal. Pemkot Bogor telah mengoperasikan dua lokasi rumah susun sewa atau rusunawa di Menteng, Kecamatan Bogor Barat dan juga Cibulu, Kecamatan Bogor Utara, dengan daya tampung sekitar 300 kepala keluarga.

Beralih ke informasi lain, tim Pro 2 Liverpool kontra Nottingham Forest tersaji di pekan kedua Liga Inggris. The Reds dua kali ketinggalan, dua kali pula samakan kedudukan. Liverpool melawan Nottingham Forest tersaji di Anfield pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat, di mana di babak pertama, Ndoye membawa Nottingham unggul duluan. Di babak kedua, Isak samakan kedudukan di menit ke-60, dan penalti Gibbs White membawa tim tamu memimpin lagi 10 menit kemudian, disamakan lagi oleh Munoz 8 menit sebelum waktu normal habis. Atas hasil itu, Liverpool duduk di peringkat ke-10 klasemen Liga Inggris sementara dengan 2 poin dari 2 laga. Nottingham di peringkat ke-12 dengan 1 poin dari 2 laga. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.